0: senang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
1: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
1: Vikrede.
2: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
1: Vikrede.
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
1: Boleh pun. Jual ni apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
2: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Kereta tu gadi, G-A-A-D-I.
1: Gadi.
2: Gadi, yes, betul.
1: Gadi.
2: Gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Hebat.
1: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Ya, pudi kari kami, Irko.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anda warga pendengar bersama dengan kami. 8.18 minit pagi kita dalam Nur Sakinah.
1: Hashtag ini jalannya. Okey, ada banyak perkongsian menarik, ada banyak perkongsian ilmu jugalah untuk pendengaran kita bersama pagi ini. Dua orang tetamu tak pun ada bersama-sama dengan kita pagi ini, Kis. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang pertama, Tuan Muhammad Nur Shah Nizam bin Norizan, pegawai syariah, dan juga Puan Siti Laila binti Muhammad Saibun, penolong pegawai undang-undang Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor.
0: Ya, yeah, selamat datang Puan Laila.
2: Terima kasih.
0: Pertama kali kata dia bersama dengan kita. Yeah. Hari ini akan membicarakan topiknya bertajuk nafkah anak untuk orang Islam di Mahkamah Syariah dan orang bukan Islam di Mahkamah Sivil.
1: Hmm. Baik. Sebenarnya bila cakap berkaitan dengan nafkah ni, satu perkara yang ialah orang kata selalu menjadi isunya. Mm-hmm. Kalau mana kalau pergi ke mahkamah mesti kebanyakan je lah saya kira. Mm-hmm. Berkaitan dengan tuntutan nafkah yang daripada kalangan kita mungkin ada yang masih kurang jelas. Mm-hmm. Ada yang mungkin kurang lagi berkaitan dengan pengetahuannya, kan. Jadi kita rujuklah kepada orang yang sepatutnya, inilah dia orangnya.
0: Betul.
1: Kita boleh ajukan kalau-kalaulah ada persoalan, insyaAllah kita mm-hmm. cuba panjang-panjangkan nanti.
0: Betul. Mm-hmm. Yang pastinya kita tahu di luar sana ramai ibu-ibu, isteri-isteri yang turun naik mahkamah nak membela nasib anak anak, nak menuntut nafkah anak dari suami ataupun bekas suami demi nak memastikan kehidupan yang baik dan juga tanggungjawab suami itu sendiri. Dan hari ini kita akan kongsikan berkaitan dengan tuntutan berkaitan nafkah anak sebagai panduan kita bersama.
1: Baik, jadi untuk permulaannya kita terus saja kepada apa yang kita bincangkan pagi ini adalah berkaitan dengan nafkah ini. Jadi untuk itu, pengertian nafkah dalam Islam dan hukumnya bagaimana, Tuan Syah? Ada jawapannya.
3: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Sofi dan DJ Kis. Uh-huh. Dan juga para pendengar Johor FM yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pertamanya kita akan rujuk pada pengertian nafkah dalam Islam itu sendiri. Yeah. Iaitu nafkah ni adalah merupakan satu perbelanjaan atau sara hidup, termasuklah keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan pendidikan. Mm-hmm. Untuk seseorang, iaitu isteri, anak dan juga anak tanggungan yang di bawah ni lah tanggungannya. Dan ini adalah bertepatan, iaitu dalam surah At-Talaq ayat 7, Allah SWT berfirman, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Mm-hmm. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah menurut kemampuan. Mm-hmm. Jadi apa yang kita faham daripada terjemahan ataupun tafsiran ayat ni tadi, nafkah itu adalah wajib ke atas seorang ayah ataupun seorang suami mm-hmm. kepada isteri dan juga anak-anak serta anak di bawah tanggungannya. Mm-hmm. Itu pengertian secara asas lah berkenaan nafkah ni.
1: Ya, mm-hmm. baik. Ianya juga memberi maksud, saya kira lebih kepada ialah keperluan.
3: Keperluan asas.
1: Dia bukan kehendak. Eh. Okay. Mm-hmm. Ada kata, bang, saya itu kira nafkah tak kalau gelang satu urat, dua urat? Itu nafkah tak?
0: Itu kehendak. Tapi kalau nak bagi pun apa salahnya, kan?
2: Betul.
0: Murah rezeki suami, kan? Menggembirakan hati isteri. Itu. Baik. Okey, Puan Laila, apa pula yang dimaksudkan dengan nafkah anak berdasarkan undang-undang sivil bagi mereka yang bukan beragama Islam?
2: Secara dasarnya, nafkah ni memang untuk anak ni, nafkah yang perlu di bawah tanggungjawab ibu bapa lah. Mm-hmm. Secara dasarnya sama je antara Islam ataupun anak bukan Islam. Mm-hmm. Ibu bapa perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan dan pendidikan sebagaimana yang munasabah. Mm-hmm. Ini mengambil kira kemampuan dan kedudukan keuangan ibu bapa tu sendiri. Mm-hmm. Prinsip asasnya pula adalah tanggungjawab memperuntukkan nafkah mm-hmm. adalah tanggungjawab kedua-dua ibu bapa. Maknanya bukannya bapa sahaja. Mm-hmm. Walau bagaimanapun, sekiranya tanggungjawab tu diabaikan, tuntutan mahkamah boleh dibuat. Ini tertakluk di bawah Seksyen 92 uh-huh. Akta memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Uh-huh. Itu yang mengikat untuk orang yang bukan beragama Islam lah. Jadi tertakluk kepada Seksyen ini.
0: Uh-huh. Baik, siapa yang wajib menanggung nafkah anak bagi orang Islam pula? Uh-huh. Tuan,
3: sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, tanggungjawab ni adalah menjadi kewajipan kepada seorang lelaki, iaitu ayah ni tadilah ataupun suami ni, untuk menanggung uh-huh. nafkah anaknya. Uh-huh. Sama ada anak itu berada dalam jagaan atau dalam jagaan seseorang lain. Uh-huh. Kalau kita lihat dalam peruntukan Seksyen 73 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003 ni, jelas menunjukkan atau memperuntukkan bahawa kewajipan tu adalah terletak kepada seseorang lelaki. Seseorang lelaki ni yang dimasukkan dalam peruntukan enactment ni tadi adalah seorang ayah ataupun seorang suami itu tadi. Dan kalau kita lihat dalam pengertian tu, berada dalam jagaannya. Maksudnya anak tu di bawah jagaan dia sendiri dan ketika itu masih lagi suami isteri. Jadi kewajipan dia sebagai ayah adalah untuk memperuntukkan nafkah anak untuk anak dia tadilah dan juga isterinya. Dan atau dalam jagaan seseorang lain. Contoh kalau dalam situasi suami isteri ni telah bercerai. Jadi anak tu mahkamah telah perintahkan hak jagaannya adalah di bawah jagaan si isteri ni tadi. Maka ayah ni ataupun suami, bekas suami ni tadi adalah berkewajipan untuk menyediakan nafkah bagi anak-anak tersebut. Okey. Itu secara penjelasannya lah berdasarkan pada penentuan seksyen 73 dan bapa adalah merupakan orang yang wajib untuk menanggung nafkah anak. Jadi kalau kita lihat kat sini tafsirannya adalah wajib. Tak bolehlah kita sebagai seorang bapa ataupun suami ini culas ataupun gagal untuk memberikan duit nafkah kepada anak-anak. Itu sepatutnya.
1: Baik, nilai bagi setiap nafkah tu Tuan Syah, adakah selalunya dia akan ditentukan ataupun ditetapkan oleh pihak mahkamah, betul tak? Ataupun macam mana? Ada
3: dia dalam situasi standard sebagaimana dalam tuntutan nafkah anak, tuntutan ataupun jumlah amount tu pada pihak yang menuntut. Dia kata si bekas isteri ni dia tuntut nafkah anak untuk 4 orang anak sebanyak 1,000 contohnya. Jadi tuntutan itu akan difailkan di mahkamah berdasarkan tuntutan ataupun amount yang telah difailkan oleh bekas isteri. Jadi mahkamah akan melihatlah apa pertimbangan ataupun alasan yang munasabah si isteri ni ataupun bekas isteri ni dia memfailkan dengan jumlah nafkah tersebut.
1: Ya, maknanya dia akan ada paras dia lah. Tak semestinya contohnya lah macam si isteri walaupun anak 2 tiba-tiba dia minta sampai 3,000 contohnya. Tak, saya tak kira saya nak kan jumlah
3: dia boleh,
1: itu
3: dia boleh buat tuntutan macam tu tapi tengok kepada kemampuan.
0: Sebab kemampuan kalau dia tahu suami dia bergaji lebih, dia nak tuntut lebih sebab cakap anak ni hantar
1: 15
0: sekolah
1: 15 lah gaji dia letak gaji dia 15 lah ayah dia
0: dia minta 3 boleh lah kan
3: boleh tak masalah kalau suami dia bukan suami yang mampu.
0: Betul
3: kan? Sebab ada situasi yang mana anak ni dia tak sekolah ni lah dia private kan. Jadi yuran dia tu akan bertambah lah tinggi
1: perubatan lagi
3: perubatan
1: kan?
3: Itu perlu di ni lah diteliti lah secara mendalam.
0: Jumlah dia pun akan diputuskan oleh pihak mahkamah lah.
3: Pihak mahkamah tak sewenangnya untuk memberi kebenaran memberi kebenaran kepada tuntutan bekas isteri itu tadilah. Mahkamah juga akan teliti pada
1: pendapatan suami.
3: Keterangan si suami itu tadi. Dari segi kemampuan dia, dia ada hak untuk membuktikan yang sekarang ni suami tidak mampu tu untuk memberikan nafkah tu. Jadi dia perlu buktikanlah melalui komitmen dia, slip gaji dia.
1: Maknanya kat situ pihak bekas suami ataupun sebagai seorang ayah ni dia boleh membuat apa kata rundingan dengan pihak mahkamah pula. Ataupun macam mana?
3: Dia perbincangan di antara pihak-pihak tu boleh diadakan sebab kita di JBG pun ada mediasi lah ataupun sidang perantaraan. Selalunya dalam tuntutan selepas perceraian, selalunya kes-kes macam ni melibatkan selepas perceraian untuk nafkah anak ke ataupun yang mutaah ke kan. Kita akan panjangkan kes ni dalam peringkat mediasi. Kita akan panggil kedua-dua pihak ni untuk berbincang dan ada seorang pegawai mediator yang akan kendalikan lah. Jadi kalau ada perbincangan persetujuan dalam mediasi tu kita just endorse di mahkamah persetujuan tersebut dan dijadikan sebagai perintah. Itu lagi mudah lah menjimatkan kos. Kalau di peringkat mahkamah juga kita ada juga majlis suluh. Kalau pernah dengar sebelum ni majlis suluh dia sama je konsep dengan mediasi.
0: Tapi majlis yang suluh tu bukan sebelum perceraian tuan.
3: Dia kalau lihat majlis suluh ni dia lebih pada tuntutan yang melibatkan selepas perceraian lah. Selepas perceraian dan kalau ada persetujuan bersama maksudnya sama proses dia. Pegawai suluh yang akan kendalikan lah.
0: Baik, kita nak berehat seketika Safi. Ada lagu pujaan ku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Satulah.

0: dengar lagu pujaanku Mas Do featuring Aisyah Aziz bersama dengan anda. 8.31 minit pagi, kita masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
1: Ya, Tuan Muhammad Nur Shah Nizam Norizan, pegawai syariah, dan juga Puan Siti Laila binti Muhammad Saibun, penolong pegawai undang-undang dari Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor, bercakap berkaitan dengan nafkah anak untuk orang Islam di Mahkamah Syariah dan orang bukan Islam di Mahkamah Sivil. Baik, dengan Puan Laila lah agaknya, berkaitan dengan dari sudut undang-undang pula, undang-undang sivil lah. Tadi kalau tadi kita cerita pasal untuk mereka yang beragama Islam kan. Jadi nafkah anak yang bukan beragama Islam, adakah sama seperti yang telah dijelaskan tadi?
2: Sama je. Berdasarnya sama. Cuma yang mengikat orang Islam dan orang bukan Islam adalah akta tu sendiri. Cuma kalau kata orang Islam, difailkan di Mahkamah Syariah. Untuk yang bukan beragama Islam, difailkan di Mahkamah Tinggi. Di berdasarkan subsection 931 Akta 164, Mahkamah Tinggi pada bila-bila masa boleh memerintahkan seorang bapa untuk membayar atau menyumbangkan nafkah kepada anaknya. Maknanya ini adalah tanggungjawab ibu, asasnya ibu bapa. Tapi kalau kata ada berlaku kecuaian ataupun bapa tu enggan, Mahkamah Tinggi boleh mengeluarkan satu perintah. Jika ada kes mungkin bapa dah meninggal ataupun dalam pada menunggu penyelesaian proseding perkahwinan, which is parents ni dalam proses perceraian, dan ataupun ada membuat sesuatu atau perintah meletakkan anak tu kepada jagaan orang lain. So memang kalau kata pada dasarnya ibu bapa, tapi pada asasnya memang bapa lah sebab dia family feeder. Tapi kalau kata bapa tak mampu, bapa meninggal ataupun ada kekangan-kekangan yang berlaku, Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan ibu untuk membayar nafkah ataupun menyumbangkan nafkah kepada anaknya. Dalam keadaan yang mana saya sebutkan tadilah, bapa dah meninggal, bapa tak dapat dikesan, kalau kata ataupun anak tu di bawah jagaan bapa, maknanya bapa boleh menuntut nafkah daripada ibu pula.
1: Kedulunya maksudnya Islam dan bukan Islam, itu dia punya ni. Kalau untuk Islam pun begitu kan?
3: Dia sama. Dia peruntukan atau yang melibatkan peruntukan tu je lah. Sebab kita dalam negeri ni guna enactment kan. Macam civil dia guna akta, dan proses dia adalah sama sebenarnya di peringkat mahkamah.
4: Oh, maknanya kalau anak tu di bawah jagaan ayah, ayah boleh minta sikit lah dengan ibu dia. Macam tu.
3: Tapi kalau selalunya untuk anak tu di bawah jagaan ayah contohnya, dia sendirilah yang akan provide untuk keperluan harian, makan minum. Jadi si isteri ataupun ibu ni tak bolehlah untuk tuntut nafkah di bawah jagaan ayah ni tadi.
4: Okey, bila anak tu dah berada di bawah jagaan ayah lah. Okey.
1: Tapi maksudnya macam yalah, macam maksud kisah tadi, adakah ayah ni pula boleh minta sikit daripada ibu pula untuk tanggung
4: dia kos. Cakap ibu dia ni ahli perniagaan masyuk.
1: Dia minta. Tak kisahlah kan.
4: Jadi dia boleh tuntut
1: ke? Dia boleh minta.
2: Boleh, maknanya mahkamah boleh putuskan sama ada boleh diberi atau tak boleh, berdasarkan kemampuan ibu tu pula.
4: Berdasarkan kemampuan.
1: Tengok kalau macam ibunya banyak semua pendapatan tu.
2: Ya, kadang-kadang kan sekarang ni perempuan pun lebih banyak pendapatan daripada suami. Tak pelik lah benda tu. Tapi kalau kata benda tu membantu untuk nafkah anak, mahkamah boleh putuskan.
3: Tapi dalam Islam, kewajipan beri nafkah anak tu adalah pada bapa.
1: Bapa, betul.
3: Tak kisah mana kan, besar amount dia sedikit ke, itu bergantung pada kemampuan ayah tu tadi.
1: Itu tanggungjawabnya.
3: Tapi dalam kes mahkamah, selalunya mahkamah akan tengoklah kemampuan. Kalau andai katalah ibu ni dia berkemampuan, contoh ahli perniagaan, semestinya dia mampu untuk sediakan keperluan kebajikan anak tersebut, maka mahkamah boleh pertimbangkanlah jagaan semua anak tu diletakkan di bawah jagaan si isteri ni tadi. Tapi dalam masa yang sama, ayah ni tadi ataupun bekas suami dia boleh mendapatkan hak lawatan bermalam. Jadi dalam Islam tu kata lebih syumul lah, maksud sempurna dari segi untuk menyempurnakan hak setiap seorang bekas isteri dan juga bekas suami ni tadi.
4: Baik, seterusnya, bagaimana jika bapa tu tiada? Siapa yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah anak bagi orang Islam?
3: Okey, berdasarkan pada peruntukan Seksyen 73-2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003, jelas menunjukkan bahawa andai katalah ayah ni telah tiada ataupun keberadaan ini tidak diketahui ataupun telah meninggal dunia, maka tanggungjawab untuk menanggung nafkah bagi anak tersebut adalah terletak di bawah ahli waris ataupun ahli waris lelaki tersebut. Iaitu mengikut susunan tertib bermula pada bapa, datuk, adik-beradik, si ibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa dan seterusnya. Mm-hmm. Andai katalah tiada waris lelaki ataupun waris yang tu tidak berupaya untuk menyediakan nafkah, mm-hmm. maka mahkamah boleh memperakukan kepada inilah agensi, contoh seperti Baitul Mal, untuk membayar nafkah bagi pihak bapa tersebutlah ataupun ahli waris yang tidak berkemampuan tu, menyediakan duit nafkah kepada anak-anak.
1: Hmm. Baik, berapa agaknya kadar nafkah bagi anak yang beragama Islam yang boleh dituntut?
3: Okay, secara jelasnya tiada, maksudnya peruntukan yang khusus lah. Mm-hmm. Dia bergantung kepada keperluan anak tersebut, mm-hmm. Yang telah dinyatakan. Contoh dalam tuntutan nafkah anak yang difahamkan oleh isterinya tadi, mm-hmm. dia akan listkan apa keperluan. Contoh mm-hmm. seorang anak ni dari segi keperluan makan minum dia, dari segi wang saku sekolah, perubatan, transport, dia akan nyatakan dalam tuntutan, penyata tuntutan tersebut. Mm-hmm. Tapi pihak mahkamah melalui inilah arahan amalan baru-baru ni nombor 5 tahun 2019, mm-hmm. pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah membuat satu skala, garis panduan. Mm-hmm. Okay, berdasarkan kepada arahan amalan tersebut, andai katalah anak pasangan ni tadi seorang saja, dan dia bergantung kepada gaji, gaji bekas suami ataupun ayah tadilah. Anda kata seorang, kalau dia bergaji RM1,000, maka untuk seorang anak tu yang dia boleh bagi adalah dalam amount
4: 230.
3: Ini berdasarkan pada skala ni lah. Maksudnya cadangan, ilustrasi pengiraan tersebut. Dia bergantung kepada jumlah gaji ayah tersebut.
4: Dia mengambil kira tak tuan, tempat dia tinggal? Contoh mungkin dia tinggal di bandar atau luar bandar sikit ke?
3: Kalau kita lihat, kita tengok pada tempat ni, yang ni lah, sebagaimana DJ Kes maklumkan, luar bandar dan bandar. Mm-hmm. Sebab kita pun kalau lihat pada hak kifayah bandar ni pun, kadang-kadang kita pun jadi macam miskin bandar jugalah. Mm-hmm. Walaupun pada asalnya kita tengok pada selit gaji kan, mm-hmm. gaji memanglah RM10,000. Mm-hmm. Tapi kalau tinggal di bandar, mm-hmm. dengan komitmen yang
4: tinggi,
3: mm-hmm. lepas tu perbelanjaan dia, saya rasa dia ikut kepada apa yang mampu si suami tu ataupun ayah tu boleh berikan kepada pihak mahkamah, mm-hmm. dengan pembuktian. Dengan pembuktian, bukan sekadar cakap sajalah. Mm-hmm. Dia kena buktikan yang dia ni tak mampu. Dia ada komitmen lain. Contoh kalau dia dah kahwin lain, mm-hmm. Dia kahwin pula dengan janda anak lima, contohnya
1: lima,
3: dia
1: nak kena tanggung.
3: Nak kena tanggung tu. Takkan dia kahwin dengan mak je, anak dia biar kan. Jadi anak anak tiri tu tadi, dia perlulah untuk tanggung segala tu, tambah pula dengan anak dia sendiri.
1: Jadi anak yang bini pertama pula 7.
3: Dari satu tim bola ni lah, bersepak
4: rapat, contoh pun ramai tu.
1: Macam kola jugalah kan. Kita kalau macam kola ni kan, kola kat bandar kan lain. Dan payslip kan. Kan kita pindah daerah kecil kan, kecil sikit. Dan bergantung, saya kira kebijaksanaan hakim jugalah yang selalunya menentukan setiap tuntutan ataupun permohonan tu bagaimana.
4: Okey, Puan Laila, kadar nafkah anak yang beragama Islam,
1: bukan beragama Islam
4: pula.
2: Untuk yang anak bukan beragama Islam, tiada sebarang peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan. Maksudnya dia tak ada had, tak ada undang-undang yang peruntukan. Cuma yang mengambil, yang diambil kira adalah faktor utama dalam perbelanjaan anak tu sendiri, keperluan asas dia lah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan juga kalau anak yang sudah bersekolah, tanggungjawab nafkah yang perlu diambil kira adalah yuran sekolah, yuran tuition, yuran pembelajaran. Sama juga dengan mengambil kira juga taraf kehidupan. Maksudnya di mana dia duduk, macam yang tadi kita sembangkan lah. Sama ada di bandar, di luar bandar ataupun sub bandar lah. Jadi faktor-faktor ni mengambil diambil kira untuk penetapan kadar nafkah. Begitu juga dengan seandainya anak tu adalah anak yang orang kurang upaya. So ada keperluan khas yang perlu dibekalkan, yang perlu disediakan oleh bapa. So benda ni pun diambil kira. Dia tak boleh nak, dia kata tak apalah, dia tak bolehlah cakap anak dah dekat mak, okay, mak tanggung. Jadi ataupun dia kata saya sekarang kerja, saya ataupun saya tak ada kerja. Jadi dia ambil alasan tak kerja tu, dia tak nak keluarkan, tak nak bertanggungjawab untuk nafkah. So tak boleh.
4: Tak ada pilihan
2: tak ada pilihan.
1: Mm-hmm. Jadi kiraan untuk penentuan jumlah nafkah anak bagi yang beragama Islam. Mesti dia, dia punya cara kiraan dia tu. Bagaimana tuan?
3: Okay, macam yang saya maklumkan tadi, dia saling kaitan lah dengan apa yang telah saya nyatakan tadi. Pertamanya, mahkamah selalu akan melihat kepada kemampuan si bekas suami ini tadi. Dan dalam masa yang sama, keperluan, perbelanjaan, termasuklah makan minum anak-anak tersebut perlu dinyatakan dalam penyataan tuntutan. Dan andai katalah pihak-pihak ni rasa tak perlu ataupun ambil masa yang lama untuk suatu perbicaraan untuk tuntutan nafkah kan, turun naik mahkamah, jadi pihak-pihak boleh menyatakan persetujuan berkenaan dengan nafkah ataupun jumlah amount yang telah disetujui bersama. Dan persetujuan ni bukanlah sekadar di mulut saja, dia perlu diendoskan melalui perintah mahkamah. Jadi kalau dah ada perintah mahkamah tu, andai katalah pihak-pihak ni tadi, contoh si ayah ni tadi bekas suami ni, tidak ikut pada perintah tersebut, maka dengan perintah ni tadi pihak suami, bekas isteri ni tadi boleh memfailkan tindakan selanjutnya atas keengganan ataupun keingkaran ataupun culas untuk membayar nafkah tu lah tadi.
4: Dengan yang bukan beragama Islam pula bagaimana tuan?
2: Sama juga.
4: Sama juga.
2: Sama juga. Dia punya faktornya sama, cuma pemfailan tu berlaku di mahkamah tinggi dan akta yang mengikat dia adalah akta yang 164 tadi itulah. Dia sama saja, tak ada formula spesifik khusus untuk kiraan ni tadi. Bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada gaya hidup, lain-lain faktor jugalah diambil kira.
1: Okey, baik, kita berhenti sekejap lagi. Ada lagi perkara-perkara menarik akan kita kongsikan sekejap lagi untuk anda semuanya dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
4: Terus berhibur bersama dengan kami, ada lagu Seni Berdamai dengan Takdir untuk anda. Okey tak?
1: Okey,
4: macam itulah.

0: Jadi dia berdamai dengan takdir. Baru saja yang memberikan anda waktu ini 8.46 minit pagi. Masih lagi dalam Nur Sakinah hari ini.
1: Ya, berkaitan dengan tuntutan nafkah anak. Jadi Tuan Syah, kita nak tanyalah. Saya tanya sikit berkaitan dengan jangka masa. Bila seorang bapa tu
0: kena boleh, bayar
1: kena bayar, dan bila dia rasa dia boleh berhentilah untuk bayar nafkah tu,
0: nak stop kan tu.
2: Okay, DJ Safi dan DJ K serta para pendengar Jua FM sekalian. Okay, bapa ni dia perlu menanggung nafkah anak sehingga anak itu berumur 18 tahun. Ini sebagaimana dalam peruntukan Seksyen 80 lah, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003. Namun jika anaknya dalam tempoh tu dia umur 18 tahun, tapi dia masih untuk menyambung pelajarannya di peringkat yang lebih tinggi,
0: masih belajar,
2: maka si anak tu boleh untuk melanjutkan perintah nafkah anak sehingga tamat pelajarannya. Jadi pihak anak tu ataupun ibu dia tadi boleh mohon untuk pelanjutan tempoh nafkah anak sebagaimana yang telah dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 80 ni lah. Dan juga jika suatu perintah mengenai nafkah seorang anak dinyatakan sebagai selama tempoh yang lebih singkat, maksudnya dalam tempoh nafkah anak tu mahkamah perintahkan si ayah ni perlu membayar sekian-sekian amount sehingga anak tu mencapai umur 18 tahun. Itu perlulah dinyatakan dalam perintah. Lepas tu jika suatu perintah tu telah dibatalkan atau jika suatu perintah tu dibuat untuk seorang anak yang belum berkahwin, dia seorang anak perempuan ni dia belum berkahwin dan dalam masa yang sama dia hilang upaya, maka bapa ni tadi berkewajipan untuk menyediakan segala nafkah untuk anak tersebut. Dan seorang anak lelaki oleh sebab suatu hilang upaya dari segi inilah keupayaan dari segi otak atau jasmani tidak berkebolehan menanggung nafkah anak. Ini pun sama juga.
1: Jadinya, oh, maknanya kalau anak tu tak sakit lah, tak sihat kan, ataupun mengalami kecacatan kekal ke kan, jadi si bapa ni perlulah.
2: Ya, boleh. Dan dalam bentukan ni dia nyatakan hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur 18 tahun. Hendak ni maksudnya wajib lah maksudnya.
1: 18 tahun tu kalau sihat lah senang cerita ya.
2: Ya, betul.
1: Sihat boleh berdikari sendiri lepas umur 19 tu mungkin, ataupun kalau dah tak belajar, kalau belajar macam tuan kata tadi kena sambung lagi lah. Masuk EU apa semua kan. Tapi kalau dia memang terus nak bekerja selepas itu,
2: dia ada pendapatan sendiri, maksudnya tak berkewajipan lah untuk ayah tu tadi.
1: Maknanya anak tu pun tak wajib untuk tuntut lagi, minta lagi ya. Walaupun
2: sebab dia dari pendapatan sendiri, jadi hak dia untuk dapatkan nafkah tu boleh diberikan kepada adik-adik yang lain masih bawah tanggungan. Jadi jumlah tu bolehlah dinaikkan untuk nafkah anak bagi adik-adik dia,
1: adik-adik yang lain pula.
0: Okey puan, dari segi undang-undang sivil pula, adakah turut terhad had umur dalam pembayaran nafkah ni?
3: Untuk di bawah Seksyen 95 Akta 164 sendiri memperuntukkan bahawa kewajipan ibu bapa untuk mengekalkan nafkah anak adalah sehingga umur 18 tahun atau apabila terhenti atau tidak lagi mengalami sebarang kecacatan. Maksudnya dari segi kalau kata anak tu adalah cacat seumur-hidup ataupun memang memerlukan penjagaan yang rapi seumur hidupnya, maknanya nafkah tu akan kekal lah. Seksyen ini juga memperuntukkan kalau anak sedang mengikuti pendidikan atau latihan yang lebih tinggi daripada selepas SPM, nafkah tu pun perlu dilanjutkan sehingga tamat. Maknanya tak bolehlah terhenti setakat anak dah 18 tahun dia sambung belajar, biar mak dia lah yang tanggung ataupun bapa ataupun salah seorang yang dalam jagaan dia tu. Tapi wajib tetap juga jadi bapa untuk tanggung sampai sehingga tamat lah. Sampai anak tu boleh berdikari lah sebenarnya.
1: Okey, baik. Bagaimana dengan anak yang tak sah taraf? Siapa sebenarnya yang perlu menanggung nafkah tersebut dari perspektif undang-undang Islam? Bagaimana tuan?
2: Okey, menurut inilah dalam agama Islam sendiri, hukum syaraknya kan. Kalau anak tak sah taraf ni selalunya dinasabkan kepada ibu dia lah. Ibu dia, dan dalam masa yang sama peruntukan Seksyen 81 ni jelas menyatakan bahawa anak tersebut di bawah tanggungjawab ibunya. Ibu, maksudnya ibu yang melahirkan, ibu kandung dia lah. Jadi melainkan kalau anak tu dilahirkan sebab akibat gogol ke ataupun macam mana kan, ataupun pasangan ni tadi dia telah mengadakan hubungan badan dan selepas pada itu dia telah menikah kan. Jadi tanggungjawab tu bolehlah pihak si isteri ni tadi dapatkan daripada peruntukan nafkah daripada si laki ni tadi.
1: Bapa yang dia baru berkahwin
2: itu pun perlu dengan permohonan kepada mahkamah lah. Sebab itu dia ada peruntukan khas berkenaan dengan anak tak sah taraf tadi sebagaimana saya nyatakan dalam peruntukan Seksyen 81.
0: Okey, itu mengenai anak tak sah taraf. Anak angkat pula macam mana Puan Laila?
3: Kalau untuk anak angkat dari sudut undang-undang sivil berdasarkan Seksyen 87, Akta 164, anak yang dimasukkan dalam bahagian 8 Akta 164 ini adalah berkaitan dengan perlindungan bagi anak adalah anak dari perkahwinan. Mm-hmm. Maksudnya anak yang tapi di dalam Seksyen 2-1 akta yang sama, mm-hmm. anak dari perkahwinan bermaksud anak seseorang anak seorang anak kepada kedua-dua pihak dalam satu perkahwinan yang diterima oleh ahli keluarga oleh pihak satu lagi, dan anak dalam konteks ini termasuk anak yang tidak sah taraf lah. Mm-hmm. Maksudnya dalam akta untuk undang-undang sivil, walaupun anak tu anak tidak sah taraf, kata mereka bersama sebelum pendaftaran perkahwinan tu dijalankan, mm-hmm. ada anak sebelum itu, anak tu masih lagi di bawah tanggungan bapa. Ibu ni boleh menuntut nafkah untuk anak tu. Kalau kata diorang tak jadi kahwin pun, mm-hmm. masih ada tanggungjawab bapa kandung anak tu untuk bagi nafkah lah. Mm-hmm. Sama juga dengan untuk anak angkat.
1: Tak, saya mungkin agak kurang jelas kat sini tuan. Okey, sekiranya

0: tersebut. Jadi andai kata pihak mahkamah menyatakan bahawa si bekas suami ni dia ternyata gagal untuk membayar nafkah, maka pihak mahkamah boleh mengenakan hukuman lah, pemenjaraan kepada si bekas suami ni tadi. Dan jalan penyelesaian dia sama ada tunggakan tu boleh dibuat secara lansam ataupun secara potongan gaji. Itu terpulang pada budi bicara mahkamah. Ada certain case ni, mahkamah dah perintahkan bayar RM100 untuk nafkah anak. Tapi telah berlaku jumlah tunggakan nafkah yang dia tak bayar selama tempoh 2 tahun contohnya. Itu amount tu akan meningkat lah. Dan dia ikut kepada jumlah tunggakan nafkah anak semasa. Kalau contoh RM10,000 dia tak bayar, mahkamah boleh perintahkan dia bayar sama ada secara lamsam ataupun ansuran bulanan. Tapi dalam masa yang sama, nafkah semasa anak tetap berjalan.
1: Tetap berjalan.
0: Jadi double lah itu kan. Macam mana dia nak bayar? Jadi saya seru, menyerulah pada bapa dan juga suami di luar sana supaya mematuhi setiap perintah mahkamah. Kerana saya percaya dalam perintah mahkamah tu ada tanggungjawab yang perlu di tunaikan oleh ayah ni tadi ataupun bukan suami ni tadi ada anak ni.
1: Okey tuan, kita kesudahkan masa untuk waktu ini. Jadi untuk mereka yang berada di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, nak menghubungi JBG ataupun Jabatan Bantuan Guaman ni, bagaimana caranya? Silakan puan.
2: Kita di Johor ada dua cawangan, satu di negeri Johor sendiri, kita bertempat di tingkat 4 Menara Landmark, dan kita ada cawangan di MUA, bertempat di bangunan MUA Trade Center. So boleh berhubung dengan kedua-dua cawangan inilah. Dan kita ada satu lagi pejabat satelit, kita baru lancarkan pada 13 Jun 2026. Kita pejabat kita bertempat di Mahkamah Pengerang. Kita pegawai kita akan berada di sana setiap hari Selasa dan Rabu. Mana pegawai kawasan mana orang awam yang berdekatan Kota Tinggi, kawasan Pengerang, boleh hadir ke pejabat sana setiap hari Selasa dan Rabu jam 9 pagi hingga 4 petang. Kita akan wawarkan benda ini dari semasa ke semasa dalam Facebook kita jugalah.
1: Bukan jadi, apa kata ringanlah sikit beban berbanding kalau kita nak dapatkan perkhidmatan daripada agensi di luar sana. Cuba dulu pergi dapatkan JBG, mungkin ada nasihat. Betul. Dia tak mahal pun seingat saya, dia untuk pendaftaran tu semua RM10 je.
0: Nasihat untuk satu kes lah.
3: Buka
0: kes
3: buka file RM10 je.
0: Dia untuk buka file tu bergantung pada pendapatan, sumber pendapatan.
2: Ada orang sumbangan ujian kemampuan.
1: Untuk iman nasihat dulu.
0: Untuk iman nasihat RM10 untuk
1: satu kes je.
3: Wah je. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Ahmad Nur Syah Nizam bin Nur Rizan, pegawai syariah, dan juga Puan Siti Laila, pendolong pegawai undang-undang Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor, yang bersama dengan kita dalam Nur Sakinah hari ini. Dah pun berada di penghujungnya. Terus setia bersama dengan kami. Sebentar nanti elok Johor Gemilang untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Jun.
3: Macam itulah.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak gingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak gingail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang ialah betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Vad är selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 9.15 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami, Cik Kis dan juga Saufi Aura Permata hari ini. Salam Jumaat yang barakah untuk semuanya.
1: Ya, seperti biasa, waktu ini 9.15 minit pagi masuk untuk Kopi Bola Pagi di Johor FM. Santai-santai kita sembang mengenai perlawanan bola sepak Piala Dunia yang mana baru saja saya sendiri sementara tengok Nusa Kinah tu, jeling-jeling juga skrin sebelah kiri ni lah. Tak bagi tempat puan.
0: Sebab
1: perlawanan tu antara perlawanan yang
0: sengit
1: menjadi tumpuan juga sebenarnya.
0: Saya
1: kan, sebab kalau dulu kan sebenarnya kisah tak kadang kita sebut pasal negara Croatia ni kan. Oh, macam kurang popular, tapi hakikatnya kalau pencinta bola sepak sendiri ramai tau sebenarnya yang minat dengan pasukan bola sepak Croatia ni. Dia terkenal dengan jersey dia tu. Kalau Croatia ni dia banyak ada kotak-kotak.
0: Ya, kotak-kotak.
1: Dan ada satu lagi kan, kalau perasan kan, nama-nama orang Croatia ni belakang dia banyak ik macam tu.
0: Oh iya ke? Antaranya nama pemain dia
1: Modric, Luka Modric, Polisik, dia macam belakang dia semua ada ik macam tu lah.
0: Betul kan?
1: nama
0: macam orang, nama Malaysia jugalah.
1: Nama orang Croatia. Eh tak, nama orang Malaysia lain tengok. Macam Jebat. Kan tak sama macam saya, Saufi.
0: Kebanyakannya lah macam hari tu. Kita kata orang Malaysia ni banyak dengan nama macam Jamila, Salma, Hamida.
1: Belakang ada AH.
0: Macam AH. Macam tu lah kot. Kalau orang sana pun macam tu lah kot kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mungkin lah. Okey, lagi Saufi perkongsiannya. Silakan.
1: Baik, yang terbaru juga kita nak kongsikan dahulu perlawanan yang baru saja tamat sebentar tadi. Saya sebenarnya dah suka dah sebab apabila Croatia berjaya menyamakan jaringan, menyamakan kedudukan pada penghujung tadi kan, dah masuk minit 100 lebih tu dengan jaringan dua sama, namun dibatalkan selepas semakan daripada VAR lah, selepaskan pengadil menerusi VAR, dan gol itu didapati offside. Jadi terbatal lah orang kata jaringan itu. Dan apa yang boleh kita bawakan juga, ini merupakan pertemuan dua legenda bola sepak dunia. Betul, ini menjadi tumpuan. Siapa nak tengok Cristiano Ronaldo dan juga sahabatnya yang cukup karib, cukup baik lagi semasa bermain di Real Madrid, iaitu Luka Modric. Kedua-duanya, Kis tahu tak usia mereka? 41 tak salah saya. Kis, 41 main bola lagi Kis.
0: Kuat dia punya stamina.
1: Bayangkan bagaimana stamina Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric ni. Dan ia dijangka, aku kata Croatia ni terlebih dahulu membuka jaringan lah menerusi Ivan Perisic. Namun Portugal bangkit dengan gol penyamaan hasil sepakan penalti daripada Cristiano Ronaldo. Dan Portugal terus mengasak pada penghujung permainan dan akhirnya berjaya mendahului 2-1. Ini pun tadi jaringan yang kedua tu pun di penghujung.
0: Dah hujung-hujung kan?
1: Dah hujung-hujung lah tu.
0: Minit-minit perlawanan.
1: Dan orang kata mereka kini berada ada di landasan terbaik jugalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik untuk pasukan Portugal ni. Dan pasukan Croatia tidak layak untuk mara ke peringkat seterusnya lah, hanya sekadar peringkat 32 terbaik. Dan sekarang ni giliran Croatia pula menangis kat tepi padang tu kan,
0: jadi boleh balik lah.
1: Dan sementara itu ada juga perlawanan lain yang berlangsung awal pagi tadi. Ini juga bukan nak kata perlawanan tumpuan sangat lah, tapi disebabkan ramai peminat-peminat pasukan Spain. Salah seorangnya saya jugalah. Saya pun sokong juga Spain ni. Kan suka-suka juga.
0: Tadi tengoklah. Tadi bangun pukul 3 pagi lah.
1: Tak, saya tak tengok.
0: Tak tengok.
1: Sebab saya nak konti kan. Saya takut nanti kalau kat konti ni saya. Jadi saya tengok highlight je. Saya tengok highlight balik. Tengok macam mana jaringan dia. Siapa yang skor. Ini dia penjaring gol. Spanyol menentang Austria. Okay, 3-0. 3 gol tanpa balas. Iaitu Mikel Oyarzabal dengan gol yang pertama. Yang kedua dijaringkan oleh Pedro. Dan jaringan ketiga juga dijaringkan oleh penjaring yang sama, iaitu Mikel Oyarzabal. Dan Spanyol menguasai perlawanan lah. Sudah kita ketahui lah bagaimana Spain bermain kan, memang mendominasi perlawanan sejak whistle mula ditiupkan. Dan Spain ni dia banyak gunakan hantaran pendek tau. Kalau dulu aku suka tengok Spain sebab dari Tiki Taka. Kan dia banyak buat hantaran pendek dan begitu kemas lagi lah. Dan memberikan tekanan yang cukup tinggi kepada pasukan Austria. Walaupun Austria bertahan dengan baik pada awal permainan, mereka sukar untuk mengekang kreativiti orang kata jentera tengah barisan Spanyol ataupun squad La Roja. Kan ada, kalau ejaan dia La Roja. Kalau Spain punya pronounce mungkin jadi gitu kan.
0: Mungkin.
1: Baik, gol pembukaan hadir menerusi Mikel Oyarzabal ni yang memanfaatkan peluang dalam kotak penalti sebelum tamat babak pertama, dan gol tersebut meningkatkan keyakinan Spanyol untuk terus mengawal tempo perlawanan. Dan bagi separuh masa kedua, Pedro Paro, Pedro Porro mengandakan kelebihan melalui tindakan kemas hasil gerakan dari bahagian sayap dan Austria cuba bangkit. Namun, benteng pertahanan Spanyol yang diketuai oleh Unai Simon kekal ampuh dan tidak memberikan sebarang percubaan tepat ke arah gawang Spanyol. Okey, kau cakap pasal pertahanan Spain ya. Saya ingat dulu, saya yang paling saya suka sekali, Charles Puyol.
0: Sebab apa?
1: Tak, saya memang suka. Saya tak tahu kenapa saya suka dengan Charles Puyol tu. Sebab okay, dia captain. Dia captain di Barca dan juga captain di Spain. Dia captain juga kot. Dia punya creativity dia, defense dia tu lah.
0: Oh, menarik lah. Okey, baik Safi. Kita nak beralih pula. Ini Cik Kis nak kongsikan untuk anda mengenai perlawanan akhir pertama menggunakan dua bola berbeza. Tapi ini lama dulu ni. Ini final Piala Dunia tahun 1930 apabila Uruguay bertemu dengan Argentina. Separuh masa pertama tu dia gunakan bola daripada pasukan Uruguay. Separuh masa kedua, bola daripada Argentina. Dia tukar-tukar bola.
1: Okay. Oh, ada dua lah.
0: Ada dua lah sebab ini satu-satunya perlawanan akhir Piala Dunia dalam sejarah yang menggunakan dua bola berbeza dalam satu perlawanan. Antaranya sebab kedua-dua pasukan ni ingin bermain dengan bola pilihan mereka yang berbeza dari segi saiz dan juga berat. Tapi ini mencerminkan semangat persaingan sihatlah dan dedikasi pasukan untuk memberikan yang terbaik dalam perlawanan bersejarah. Okey je, separuh masa pertama guna bola pada pasukan tu, separuh masa kedua perlawanan bola sepak masih lagi diteruskan. Ini antara fakta menarik yang anda perlu tahu dalam Piala Dunia.
1: Ya. Baik, ada lagi beberapa perlawanan untuk saingan pusingan 32 terbaik ni sebelum melangkah ke 16 terbaik. Antaranya ada Colombia lawan Ghana. Ada juga daripada Australia akan melawan Egypt. Akan menentang Egypt. Okay? Switzerland lawan Argentina juga. Ini juga antara perlawanan tumpuan. Selain pada pasukan Argentina juga akan turun sebagai pilihan utamalah berdasarkan kekuatan skuad dan pengalaman di pentas dunia. Kita akan tengok juga game Argentina nanti.
0: Nantikan semuanya. Itu dah kisah dalam kopi bola pagi untuk hari ini. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Dai-dai untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Santulah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Itu dah lagu nyanyian Akasha dan juga Anis Suraya. Hadirnya dirimu baru saja bersama dengan anda. Hadirnya anda bersama dengan kami di live TikTok Johor FM Official. Terima kasih kami ucapkan ya.
1: Ya, baik. Jadi ini berita baik untuk pengguna-pengguna diesel semua. Okey, berkaitan dengan budi diesel. Pemilik kenderaan tidak perlu tukar hak milik lagi. Pemilik kenderaan tidak perlu tukar hak milik bagi subsidi dinikmati pengguna sebenar. Okey, pemilik kenderaan diesel yang berdaftar atas nama sendiri tetapi digunakan ahli keluarga tidak perlu menukar hak milik kenderaan bagi membolehkan subsidi diesel dinikmati pengguna sebenar. Okay, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh menerusi hantaran di Facebooknya berkata pemiliknya hanya perlu memindahkan kelayakan budi diesel kepada pengguna sebenar menerusi portal Budi Madani tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Katanya masih ramai yang belum mengetahui kaedah pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga. Sebagai contoh, jika kenderaan diesel masih didaftarkan atas nama seorang ibu tetapi digunakan setiap hari oleh seorang anak, ibu tersebut boleh memindahkan kelayakan budi diesel kepada anaknya. Dan pindahan ini hanya dibenarkan sekali dan kepada seorang penerima sahaja.
0: Seperti yang kita maklum, di mana pelaksanaan budi diesel ini dah bermulanya 1 Julai 2 hari lepas kan, membolehkan pemilik kenderaan persendirian ini yang macam Sofi kongsikan dah tadi, macam mana untuk anda menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up ke jeep diesel ke, boleh layarilah di budimadani.gov.my. Baik Sofi, kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ni untuk anda yang pagi ni santai-santai saja, yang buat kerja, selamat menjalankan tugasan anda. Ada juga yang dengarkan kami waktu ini di kedai-kedai makan, di warung kopi, selamat menjamu selera kami ucapkan.
1: Baik, kita teruskan lagi hiburan untuk waktu ini.
0: Lagu Amaran, Siti Nordiana dan Bunga, okey tak?
1: Okey je.
0: Samtulah.

0: FM. DJ Sophie, now what we done? DJ Tickets.
1: Don't think I. Johor FM. Johor FM bersama dengan kami Aura Pemata Cekis dan juga Sophie. Waktu sekarang 9.50 minit pagi. Tarikh yeah. hari ini Sophie 3 Julai 2026. Kita nak ucapkan selamat ulang tahun jugalah.
2: Yeah.
1: Untuk yang menyambut ulang tahun hari ini.
2: Antaranya ada ke yang hantar dedikasi tadi?
1: Ada tadi yang kata ulang tahun hari ini Fatin Hakim
2: tadi. Fatin Hakim. Ataupun nama sebenarnya Raja Fatimah. Okey, selamat ulang tahun kelahiran buat Raja Fatimah. Semoga dikurniakan keafiatan yang berpanjang. Sehat, bahagia, sejahtera selalu di samping keluarga tersayang.
1: Ya, yeah, dia ada satu perkongsian, Sophie. Ada seorang gadis ni kan, dia meluahkanlah rasa sedih dia di media sosial.
2: Okay.
1: Luahan seorang gadis berkongsi rasa sedih apabila tidak menerima sebarang panggilan atau ucapan daripada kedua ibu bapanya pada hari lahir dia. Namun, dia punya tu dapat respon daripada penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tok T membuatkan ramai tersentuh apabila beliau mengingatkan bahawa hari lahir juga boleh dijadikan peluang untuk kita menghubungi ibu bapa dan juga berterima kasih kepada mereka.
2: Maknanya orang yang sambut hari kelahiran tu lah yang call sepatutnya.
1: Dia call mak.
2: Bukannya kita yang hari ni birthday kita, kita mengharapkan orang call kita.
1: Kita tunggu, mungkin kita tunggu panggilan daripada mak kita ke ayah kita ke
2: untuk wish. Untuk mak kita yang perlu call lah. Tapi untuk kawan-kawan, kalau kau tak call aku, tak wish, siap lah.
1: Siap, kau tak ingat siap.
2: Tak ingat.
1: Jadi pesanan Tok T ni memang membuka mata ramai bahawa hari lahir juga tentang kita menghargai insan yang pernah berkorban, melahirkan dan juga membesar, menjaga kita sejak kita kecil. Itu mak ayah kita lah kan. Hari jadi kita, kita call. Dan mak kita sebenarnya ingat kan. Tak kalau dia tak ingat kan.
2: Ya, tapi dia tak ingat. Ya, awak ingat tak semua birthday anak awak?
1: Ingat mak ayah saya, abah saya.
2: Tak, bukan, maksudnya memanglah ingat tarikh tu. Tapi dia yang dia berjalan hari sehari ke sehari, sehari ke sehari tu ingat tak?
1: Safi, orang perempuan dia jarang tak ingat tarikh. Yang selalu tak ingat tarikh adalah orang lelaki. Hari jadi isteri ke apa semua ke tak ingat tarikh-tarikh penting.
2: Penting lah.
1: Tengok.
2: Banyak lagi benda lain nak fikirkan tanggungjawab, fikirkan segala benda keperluan.
1: Itulah,
2: tu dia penting.
1: Last kali itu je dia punya key point dia. Tapi sebenarnya mengingati tarikh-tarikh penting tu, sebenarnya dia dapat yelah perhubungan tu. Takkanlah tak bagi isteri happy. Bila bagi isteri happy kan, pasangan kita happy, murah rezeki kita.
2: Ya ke happy?
1: Yelah. Ini birthday pun tak ingat. Cari pasal.
2: Tapi tak bermaksud orang kata kita tak wish tu, tak bermaksud kita ni
1: tak wish, tak ingat. Atau tak wish, tak sayang. Sayang tu tetap sayang lah, cuma tak ingat. Itu je biasa je. Ayat biasa.

0: selalu ingat. Hanya kerana satu hari yang hari yang ke-365 tu tak ingat.
1: Nanti sentap. Kita sambung balik debat mengenai ingat ke tidak tarikh-tarikh penting dalam kehidupan anda dengan pasangan anda. Okay? Hmm. Baik, 10 pagi kita bawakan untuk anda muzik tanpa henti. Jom kita layan sama-sama. Dan nanti juga ada Dunia 10 Pagi. Ini dia ada lagu Dato' M. Kilau dan Azlin Pening. Hmm. Untuk anda jangan pening-pening. Kita tak nak pening-pening pagi ni. Kita santai-santai je. Boleh tak?
0: Boleh je.
1: Santulah.

0: Enam dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07.

0: 0395-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le. Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. 8 kertas siasatan dibuka berhubung insiden khianat sepanjang kempen PRN Johor ke-16. Calon dan parti diingat mengutamakan kempen secara harmoni. Berita sepenuhnya. Sebanyak 8 kertas siasatan berkait pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 sejak 27 Jun lalu hingga semalam. Menurut kenyataan media Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad, semua kertas siasatan dibuka mengikut peruntukan Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Sejak 27 Jun hingga semalam juga, sebanyak 1,849 permit penganjuran ceramah dan kempen diluluskan daripada 2,037 permohonan. Sepanjang tempoh sama, sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kempen hari ke-6 semalam menyaksikan calon Pakatan Harapan PHN05 Tenang, Elia Nadira, mendapat sambutan positif daripada masyarakat berbilang kaum. Seterusnya mempamerkan sistem demokrasi baik di negeri ini. Antara isu diutarakan oleh penduduk adalah kekurangan peluang pekerjaan, memaksa golongan muda mencari mata pencarian di luar kawasan. Selain itu, calon Barisan Nasional N05 Muhammad Azhar Ibrahim menyantuni warga Labis Segamat semasa Hari Kemahiran Peringkat Negeri Johor. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Muhammad Sabu mengingatkan semua pihak termasuk calon yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 supaya sentiasa mengutamakan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Beliau memuji semua calon yang berjaya menyemarakkan semangat toleransi dengan meleraikan pengundi di kawasan majmuk serta menghormati rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang.
1: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Isu peluang pekerjaan berkualiti, gaji setimpal dengan kelayakan pendidikan serta pemerkasaan bantuan keuangan antara tuntutan utama pengundi muda pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Mereka yang ditemui RTM menzahirkan harapan agar suara mereka di peringkat akar umbi terus didengari demi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati anak muda Johor.
2: Anak muda sekarang ni mungkin nak yang terbaik lah untuk kita. Mungkin bab duit, sebab kebanyakannya anak muda sekarang yang student ada masalah kewangan dan tak mampu nak sara diri sendiri disebabkan family pun ada yang susah. Yang tegas, yang bertanggungjawab, yang menerima pendapat semua orang lah.
3: Isu yang dihadapi oleh anak muda sekarang, salah satunya adalah suara mereka bukan tidak didengari, suara mereka ke depan, tetapi kepercayaan daripada segi pihak atasan mungkin kurang percaya kerana daripada segi pengalaman kami. Ciri-ciri pemimpin daripada kami, anak muda adalah daripada segi pemimpin yang amanah, kerana mereka memimpin bukan sahaja mendapatkan jawatan sahaja, tetapi mereka memimpin amanah menjaga kebajikan kami sebagai anak muda dan juga rakyat.
4: Saya rasa boleh bertoleransi dengan masyarakat, lagi menepati janji dan juga amanah melakukan tugas supaya ekonomi nanti makin stabil dan juga masyarakat akan dengar kata. Rasanya peluang pekerjaan juga dan juga kewangan, sebab sekarang kan zaman dah berubah. So rasanya kita perlukan pemimpin yang muda dalam usia 30 lebih baru nampak matang.
0: Beberapa langkah diambil Kementerian Pengangkutan bagi menggalakkan orang ramai pula mengundi pada 11 Julai nanti. Ia termasuk perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan bagi tarikh perjalanan dari 10 hingga 12 Julai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dengan pertambahan mod pengangkutan awam itu akan menggalakkan lebih ramai untuk balik menjalankan tanggungjawab masing-masing. Sebelum ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menerusi laman Facebooknya mengumumkan perkhidmatan ETS tambahan ke selatan PRN Johor. Jualan tiket telah dibuka melalui aplikasi KTMB Mobile Kids Style, laman online ktmb.com.my atau mesin kios tiket KTMB. Sekian berita edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Johor FM.
1: Jom dengar bersama dengan kami Aura Permata, masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Sophie.
2: Kita masih lagi dengan koleksi lagu-lagu sekitar tahun 80-an, 90-an menghiburkan anda. Waktu ini, kita ucapkan jutaan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan pendengar kita yang terus kekal setia layan koleksi lagu-lagu dalam MTH sebentar tadi, Kis. Semoga anda semua terhiburlah. Dan untuk jam yang ke-6 ni, kita masih lagi dengan lagu-lagu kenangan nostalgia. Dan ada info menarik kita nak bawakan pada pukul 11.30 minit pagi nanti.
1: Betul.
2: Apa cerita tu? Ada program yang bakal berlangsung katanya.
1: Hujung minggu nanti. Apa dia? Kami akan kongsikan untuk anda. Janji anda kena stay tune saja, dengar bersama dengan kami Aura Pemaita sampai pukul 12.30 hari nanti. Okay?
2: Baik, untuk hiburan seterusnya,
1: ada lagu Di Sebalik Rahsia Cinta Metropolitan untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Cantulah.

0: tapi beza ni banyak je. Ha, sekarang kereta api dia banyak kan. Satu hari 16. Ha, kereta kita nak tunggu, tak tunggu je lah. Ha, memang ada ramai.
1: Ha, memang
0: ada lah. Ha, ada perubahan. Perubahan memang... Oh, lama. Dulu dia punya masa dia tetap. Sekarang dia tengok sekejap-kejap dah sampai. Kejap-kejap sampai dah.
2: Bawa tempat-tempat yang kita selalu bawa di Keluang kan. Ha, kira macam rumah seni, Keluang Kopi, Talulahir Gunung, Lambak, UK Farm. Ha, itulah. Ha, tengoklah, tengok pada customer tu lah. Kalau dia rasa nak, kadang dia tidur hotel, nanti malam dia sambung lagi pun ada. Ah, tengok itu macam orang KL ke Melaka ke Negeri Sembilan ke Temeloh ke dari Terengganu Pahang.
3: Selari dengan proses naik taraf stesen-stesen di sepanjang jajaran selatan, Gemas JB Central, ETS turut meningkatkan keselesaan penumpang dengan menyediakan ruang kafe dan tandas serba baharu.
4: Kemajuan sesuatu tempat bukan hanya diukur dengan berapa banyak bangunan pencakar langit yang mampu dibina, tapi juga akses pengangkutan awam yang boleh dipercayai dan selesa untuk rakyat menjadi ukurannya. ETS merupakan salah satu lambang kemajuan kepada akses pengangkutan awam dalam negara. Anas Maknor, RTM.

0: Lagu pelita di bawah purnama baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. Salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih untuk anda yang terus bersiaran bersama dengan kami waktu ini. Okay?
1: Yang bersiaran kita.
0: Yang tengah dengarkan kita lah.
1: Yes. Baiklah, kisah 11.30 minit pagi nanti. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Kejora. Mm-hmm. Ada satu program menarik bakal berlangsung hujung minggu ini. Jadi, Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Seronok sebenarnya. Kalau dekat pantai Tanjung Balau ni, anda boleh pergi sana. Ada pelbagai pengisian menarik menanti anda dengan segmen belianya, segmen keusahawanannya, segmen untuk tarikan pengunjung. Jadi banyak lagi lah sebenarnya aktiviti yang anda boleh datang, anda boleh sama-sama sertai.
0: Betul. Kalau ikut kat sini 3 hingga 5 Julai. Makna katanya hari ini dah bermula. Nak tahu apa lagi perkara-perkara best yang ada kat sana, kejap saja lagi semuanya untuk anda. Okay?
1: Wah, yang nampak kat situ yang bestnya tu ni, kaki-kaki karaoke ni. Sebab ada pertandingan karaoke saya nampak kat situ. Ada juga Rewang Zapin, Fire Dance, ada Mini Zoo, Mini Sepatan Challenge, juga ada Kejora Barber Battle. Wih, Barber Battle eh? Mana diorang apa? Diorang lumba gunting rambut ke apa?
0: Saya
1: nak masuk senang je.
0: Oh, iya ke?
1: Saya nak gunting botak. Botak paling cepat.
0: Amboi, senangnya. Dia nak tengok kreativiti yang buat kat tepi ni ke.
1: Dia kira yang ikut kreativiti siapa cantik.
0: Betul lah.
1: Betul lah
0: tu.
1: Dia siapa siap dulu. Siapa siap tu senang, botak je.
0: Tak boleh lah macam tu. Memang best. Tak boleh katakan semua lapisan umur dia lah, daripada kanak-kanak, mak ayah, semua ada. Jadi apa lagi yang best? Kejap lagi.
1: Untuk kanak-kanak juga ada pertandingan warna kan?
0: Betul. Itu memang ada.
1: Ada pertandingan apa? Ada ke macam gubahan
0: ada,
1: ke?
0: Ada.
1: Masak-masak ke?
0: Dalam segmen belia ada MC Challenge.
1: Oh, MC Challenge?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Jangan bagi Sofie datang.
1: Saya rasa saya ingin cuba untuk sama-sama.
0: Jangan bagi. Okey. Okey, jom kita nak terus dengarkan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Mei, Sinar, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Santulah.

0: Enam dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM lah.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.30 minit pagi. 30 minit saja lagi Cik Kis akan bersama dengan anda. Aura Permata waktu ini. Dan seperti yang dijanjikan tadi ini, dia kita ada sesuatu istimewa yang nak kita kongsikan untuk para pendengar hujung minggu nanti. Ini dia kita bersama dengan Cik Muhammad Iqbal bin Rosli, merupakan penolong kurator bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Cik Iqbal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini hadir nak berkongsi cerita bersama dengan para pendengar Johor FM. Yep. Kalaulah saya bagi seminit je masa untuk Cik Iqbal yakinkan para pendengar kenapa perlu datang ke Pantai Tanjung Balau hujung minggu nanti. Apa yang Cik Iqbal nak katakan?
1: Okey, baik, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada PRTM kerana menjemput kami. Alright. Apa yang akan berlaku dan berlangsung di pada minggu ini, pada 3 hingga 5 Julai nanti, akan berlangsung satu karnival yang begitu hebat di Tanjung Balau, iaitu Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora tahun 2026 at Pantai Tanjung Balau.
0: Mana katanya hari ini dah bermula lah kan?
1: Yes,
0: dah bermula hari ini. Dah bermula pukul berapa tu?
1: Kita mula tadi jam 9 pagi dengan sesi pendaftaran untuk cabutan petuah dan sebagainya lah.
0: Antara yang menarik kat sana, seminit je ni seminitnya, walaupun ada lagi 29 minit. Apa yang lagi yang best hari ini yang perlu kat sana?
1: Okay, untuk program pada hari ini, Jumaat, kita ada beberapa program yang telah berlangsung secara berterusan lah. Contohnya macam kita ada pertandingan teka berat buah, and then kita ada pertandingan apa ni, kita ada mini travel fair. Sebab ni menggabungkan tiga segmen, iaitu kadang-kadang ni menggabungkan tiga segmen, iaitu pelancongan, usahawan, agro dan juga apa ni, pembangunan wadah insan di wilayah Kejora lah. Jadi terdapat pelbagai aktiviti selain daripada pameran kejayaan dan sukaraya dan sebagainya lah.
0: Itu kan nak pergi pantai bercuti tengok pemandangan, kenalan pengunjung ya.
1: Betul.
0: Jadi apa yang menjadikan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora ni berbeza dengan karnival lain?
1: Okey, untuk karnival pada tahun ini agak berlainan sedikit daripada pesta-pesta yang lepas. Sebab kalau ikutkan average kita menyambut pesta Tanjung Balau pada 1 Mei.
0: Okey.
1: Tapi pada tahun ini kita menggabungkan saya sebut tadi tiga segmen yang melibatkan beberapa bahagian dalam Kejora, dan ia menjadi satu event yang begitu gah lah. Kerana ini melibatkan pelbagai kata orang tu agensi dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik dan melibatkan sukan dan sebagainya. Jadi kita boleh andaikan ni sebagai satu konsep, satu karnival dan pelbagai pengalaman dan dia dilaksanakan di Pantai Tanjung Balau. Dan untuk makluman, Pantai Tanjung Balau ni merupakan sebuah lokasi yang strategik yang untuk menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat boleh datang ke Pantai Tanjung Balau ni dan sambil menikmati keindahan pantai, mereka boleh menjalankan pelbagai aktiviti yang terdapat di karnival ni, dan juga boleh menikmati pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan lah di karnival itu nanti.
0: Dan program ni Cik Iqbal sebenarnya sesuai untuk siapa sebenarnya? Untuk mak ayah je ke, untuk anak-anak ke, untuk golongan remaja ke, belia ke? Sebab nama pun bersama dengan belia ya.
1: Ya, okey. Kalau diikutkan memang dalam nama karnival tu kita ada letakkan nama belia. Tapi sebenarnya karnival ni sebenarnya untuk semua semua lapisan masyarakat daripada kecil sehinggalah ke peringkat dewasa kerana ia melibatkan pelbagai pertandingan. Contohnya kalau untuk kanak-kanak dia ada pertandingan berwarna, dia ada mini zoo, dan kalau untuk belia pula kita ada pelbagai aktiviti yang sangat menarik contohnya macam MC challenge.
0: Itulah yang kami bincangkan tadi. Jangan bagi DJ Sofi masuk. Yang ni untuk mana? Untuk jadi pengacara lah.
1: Untuk pengacara dan kita nak tengok bakat yang terdapat dalam wilayah Kejora ni lah. Kemudian kita ada content creator challenge, kita ada barber battle yang gunting rambut tu. Dan kita ada podcast inspirasi bersama dengan Cik Hafiz Kicuk yang pernah naik ke Gunung Everest. Kemudian kita ada pelbagai lah, kenaikan berkejaya dan sebagainya, sukaraya dan sebagainya. Pada ibu bapa pula dia orang boleh join tandingan karaoke. Kita ada juga jualan rahmah. Terlalu banyak yang saya nak sebutkan di sini. Cuma nanti tolong follow Facebook Lembaga Kemajuan Johor Tengganu untuk melihat pelbagai aktiviti-aktiviti yang kita sediakan lah.
0: Sebab ada masa-masa tertentu lah yang diadakan kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, 5 tarikan paling hot yang orang ramai tak patut lepaskan lah. Daripada yang banyak-banyak Cik Kebar terangkan tadi, ini yang paling hot kena datang juga.
1: Okay. Yang paling hot Okay, baik. Untuk Carnival kali ni, kita ada satu program yang ataupun aktiviti yang menarik, iaitu Travel Fair. Travel Fair ni jarang-jarang dilakukan di wilayah Kejora. Tapi bila kita menjalankan bina Travel Fair ni, kita menggabungkan produk-produk pelancongan ataupun accommodation ataupun tempat penginapan dan juga tempat lokasi yang menarik di kita wilayah Kejora. Yang mana pengunjung Carnival boleh membeli package-package yang istimewa dengan harga yang diskaun istimewa. Dan untuk mereka pergi ke lokasi-lokasi destinasi menarik di sekitar Tanjung Balau. Sebab Tanjung Balau ni bukan setakat Tanjung Balau sahaja, sekitar tu pun terlalu banyak. Contohnya kita ada museum nelayan Tanjung Balau yang begitu unik. Dan kemudian kita ada tapak warisan geologi Tanjung Balau. Kemudian sekitar kita ada Coref Leisure Farm, Mini Zoo, Desaru Fruit Farm dan sebagainya, terlalu banyak. Dan mereka ni akan datang ke Travel Fair ni untuk menjual package-package mereka. Okay, selain itu juga kita, yang kedua kita ada Carnival Kejaya, yang mana kita buka peluang kepada golongan anak-anak muda untuk peluang kepada mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Ada juga sebab ini memang kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan lah. Kemudian kita ada pertandingan-pertandingan kreatif yang saya sebut tadi, macam Chan Battle, MC Challenge, Barista Challenge. Berkopi kan? Minat kopi tak?
0: Minat.
1: Kemudian kita ada Mini Spartan Challenge yang macam kita tengok Ninja Warrior tu kan, dekat pantai Tanjung Balau tu. So pelbagai lagi, dah ada volleyball, dodgeball. So ini untuk golongan-golongan yang sukakan aksi-aksi yang lasak lah di pantai Tanjung Balau. Kemudian yang semestinya seronok, kita ada persembahan artis popular.
0: Persembahan siapa kita nak, kita simpan dulu.
1: Simpan dulu.
0: Kejap lagi kita nak wawarkan siapa artis-artis yang akan menghiburkan anda hujung minggu nanti. Itu yang kena datang. Kita berehat seketika Encik Iqbal. Dengarkan dulu lagu ini, lagu Ella, untuk anda berlayar bertepian. Hiburan terbaik dan terpilih semuanya untuk anda.

0: Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami. Masih lagi dalam segmen tajaan. Kita nak tahu lagi mengenai apa yang best hujung minggu ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora yang sedang berlangsung dah bermula hari ini sampai 5 Julai di Pantai Tanjung Balau. Kalau tadi Cik Iqbal dah kongsikan bersama dengan kita antara benda-benda hot, kita nak tahu juga yang paling hot lah ini. Antara artis yang akan buat persembahan hari tu nanti. Siapakah dia?
1: Okey, ni dah yang ditunggu-tunggu. Biasanya dalam every kata orang carnival dekat Tanjung Balau ni, dia orang nantikan siapakah artis-artis tu. Jadi pada tahun ini, pada kali ini carnival, kita akan bawakan artis-artis popular seperti Nabila Razali, kemudian kita Ronnie Hussein dan juga Lan Solo. Tiga artis yang begitu popular lah di tanah air kita untuk menghiburkan para pengunjung di carnival nanti.
0: Okey, yang persembahan artis ni hari apa, Cik Iqbal?
1: Kita hari Sabtu.
0: Hari Sabtu?
1: Sabtu malam.
0: Hari Sabtu malam. Jangan pula nanti dia beli hari Sabtu, dia datang petang. Mana artisnya? Tidaklah artis sepanjang-panjangnya. Kalau nak tengok persembahan artis, kena datang malam. Tapi kalau siang tu memang banyak lagi aktiviti-aktiviti yang best ya. Okey, bagaimana carnival ni, Cik Kepal tengok, dapat membantu golongan belia lah, yang belia memang kena hadir ke carnival Belia Desa dan Usahawan Agro ni?
1: Okey, baik. Di wilayah Kejora ataupun di Kejora especially, belia ni merupakan fokus utama lah dalam tujuan kita untuk menjalankan aktiviti ni, program ni. Sebab kita bukan saja menyediakan hiburan tapi kita menyediakan platform pembangunan diri, modal insan Contohnya kita terdapat Carnival Kerjaya, kemudian kita ada pameran IPTA, dan juga kita ada sediakan podcast tadi bersama dengan individu yang memberikan inspirasi pada kita. Kemudian kita ada pertandingan content creator, MC challenge serta pelbagai aktiviti yang membolehkan anak muda ini menyelahkan bakat mereka. Jadi Kejora ni dia nak belia luar bandar ni bukan setakat menjadi penonton saja, tetapi menjadi sebahagian daripada kata tu masa depan dalam wilayah Kejora tu lah.
0: Betul. Dan program yang dijalankan pun memang banyak orang kata memang boleh-boleh suka lah kan. Buat content creator sekarang ni kan. Jadi nak tahu maklumat lanjut, kena hadirkan diri anda. Bagaimana pula program ni Cik Kepala lihat dapat membantu sebenarnya, terutamanya sekali untuk usahawan-usahawan tempatan ni?
1: Okey, sebenarnya kalau ikutkan di wilayah Kejora, kita memang terlalu banyak usahawan yang begitu berpotensi dan berdaya maju tau. Jadi bila kita menjalankan aktiviti carnival seperti ini, dia memberikan ruang yang besar kepada usaha tempatan especially di dalam wilayah ataupun penduduk sekitar Pengerang ni, untuk mempromosikan produk-produk mereka kepada ratusan ribuan pengunjung yang datang ke carnival ni. Jadi bila pengunjung ni hadir dan melihat melihat dan memilih produk mereka, bukan setakat jualan usahawan itu meningkat, tapi memberikan impak yang besar juga kepada kawasan sekitar, di hotel, di chalet, restoran, peniaga-peniaga kecil dan juga di operator pelancongan di sekitar Tanjung Balau ni, itu dah mulai melimpah ekonominya lah. So ini matlamat Kejora untuk memastikan pembangunan pelancongan untuk memberi manfaat selangsung kepada komuniti yang setempat.
0: Okey, Cik Iqbal, ada yang bertanya ni, macam mana nak join yang perkara-perkara best yang kita kongsikan tadi? Perlu buat pendaftaran awal ke kalau kita nak join? Apa-apa pertandingan lah kat situ.
1: Betul, okey. Kita contoh kalau kita tengok dekat poster yang disediakan di laman sosial, di Facebook dan sebagainya. Kita sebenarnya ada yang aktiviti tu, ada yang kita buat walk-in. Contoh macam karaoke dan sebagainya. Tapi ada juga yang kita perlu mendaftar secara peringkat awal lah. Contohnya macam tadi kita ada content creator, kita hasilkan video tu lebih awal lah. Dan contohnya macam berwarna, ibu apa boleh bawa anak-anak datang pada hari kejadian nanti, pada Sabtu dan Ahad, untuk membawa anak mereka mewarna. Dan juga untuk aktiviti pantai pun sama juga, boleh walk in dan register. Tapi apa-apa kita kena melihat, merujuk kepada QR yang disediakan dalam laman sosial yang disediakan tu.
0: Jadi penting untuk anda tahu waktu mana anda perlu pergi kan, aktiviti apa yang dia ada tu. Pergi ke Facebook Kejora.
1: Ya, Facebook. Dan sekarang ni pun saya rasa dah aku dah merata dah apa ni hebahan tentang program-program ni di laman sosial di sekitar apa ni Pengerang ni.
0: Betul. Jadi macam mana cara dia tu, anda kena dapatkan maklumat sikit lah baik, selain persembahan artis kan Cik Kepal, apa lagi antara aktiviti yang mungkin pasti membuatkan orang ramai ni teruja untuk datang ke carnival pada hujung minggu nanti?
1: Okey, selain daripada persembahan artis dan sebagainya sebagainya tadi. Kita juga ada yang istimewanya pada saya lah, sebab every year kita buat memang ramai orang datang. Uh-huh. Kita ada fire dance dekat pantai tu.
0: Macam mana tu?
1: Okay, so kalau nak tengok kehebatan orang bermain api dekat pantai ni, boleh datang ke carnival ni lah.
0: Abang bomba ke bukan?
1: Kan, kita ada panggil lah.
0: Ada ni lah, okay.
1: Tim yang boleh membuat persembahan api kat pantai.
0: Jarang-jarang boleh tengok tu.
1: Betul. Selain daripada tu, kita ada Rewang Zapin. Yang ni memang memang kita popular dengan Zapin. Betul. So kita akan buat Rewang Zapin kat situ. Kita ada mini zoo. Kita ada perkata orang tu, persembahan superhero, maskot, skit clown, sukan pantai, sukan rakyat, pertandingan memasak, ukiran buah-buahan.
0: Wow, pertandingan masak. Saya suka. Bagi saya masuk boleh?
1: Boleh, boleh. Silakan datang.
0: Bagi saya dengan Suhana masuk.
1: Boleh.
0: Kami bergabung memang menang.
1: Dan hadiah pun yang ditawarkan sangat-sangat lumayan. Dan saya lupa nak beritahu tadi, kebanyakan daripada aktiviti program ni masuk adalah percuma.
0: Percuma.
1: Yes.
0: Kan macam contoh kalau pertandingan barista tu semua, itu pun memang boleh walk in semua kan?
1: Ya, boleh, boleh.
0: Boleh eh. Jadi pendek kata, daripada pagi sampai ke petang memang penuh lah aktivitinya. Anda cuma kena tahu aktiviti mana yang anda nak sertai. Bolehlah kita pergi waktu itu kan? Baik, kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung. Kita ada sedikit saja lagi masa bersama dengan Cik Iqbal untuk mengetahui tentang kemeriahan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026.

0: Ini dah hanya di radio bersama dengan anda. Baik, kita ada sedikit saja lagi masa. Ini dia kita nak tanya kepada Encik Iqbal. Antara yang bestnya mesti dah ada cabutan bertuah tadi kan. Kita nak tahulah juga kali ini cabutan bertuah ni apa yang orang kata cukup bertuah lah, yang cukup lumayan.
1: Okay, untuk cabutan bertuah kita akan adakan sebanyak 6 sesi, iaitu 3 hari straight program ni lah. Dan pengunjung memang berpeluang lah untuk membawa pulang pelbagai hadiah-hadiah menarik yang pastinya menjadi rebutan ramai lah. Syaratnya boleh datang ke Carnival ni, register dan ambilkan nombor dan masukkan ke tong cabutan bertuah. Dan tunggu sesi tu berlangsung mungkin dalam tengah hari atau petang, dan kita tengok siapakah yang bakal pemenang.
0: Itu saja. Hadiah utama dia, Cik Iqbal.
1: Hadiah utama dia untuk tahun ni kita special lah. Macam biasa, kita ada sebuah motosikal sebagai grand prize. Kita ada smart TV 55 inci, kemudian ada pelbagai barang elektrik lain, kemudian ada barang-barang Decathlon dan pelbagai lagi lah yang menarik lah untuk pengunjung.
0: Menarik, aktiviti menarik, hadiah cabutan bertuah pun menarik. Itu yang bestnya. Jadi apa kata hujung minggu ini, luangkan masa anda, bawa keluarga, rakan-rakan, sertai, jemputlah sebelum untuk menyertai pelbagai aktiviti, gerai-gerai makan dan minuman, hiburan dan banyak lagi. Aktiviti hujung minggu kat situ memang ramai pun orang kan. Saya pun insyaAllah akan hadirkan diri, tak sabar nak pergi. Baik, Cik Kuat, mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita mengakhiri teman ramai kita untuk hari ini.
1: Okey, saya mewakili Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun Kejora, dengan ini ingin menjemput seluruh rakyat negeri Johor, khususnya dalam kawasan warga Kota Tinggi, Keluang, Pengerang, Desaru dan kawasan sekitar, serta pengunjung daripada seluruh negara lah, untuk hadir memeriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 at Pantai Tanjung Balau. Datang bersama keluarga dan kawan-kawan dan nikmati suasana pantai yang indah. Kita sokong produk lokal kita, tempatan usaha-usaha kita. Kita join aktiviti-aktiviti yang menarik dan kita sama-sama santai dan memeriahkan agenda Tahun Melawat Johor tahun 2026. 3 hingga 5 Julai 2026 di Pantai Tanjung Balau.
0: Ya, pastinya padat dengan segala aktiviti-aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Ya. Baik, itu sahaja perkongsian kami untuk hari ini. Tugasan Cik Kis dalam Aura Permata pun dah berada di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan Cik Kis dan juga Sofi seawal 6 pagi tadi. Selepas ini, Warasi Permata menyusul bersama dengan anda. Tapi 12.30 hari, seperti biasa kita dengarkan utama 12.30 hari. Cik Kis balik dulu, panjang umur kita, jumpa lagi, jaga diri anda selalu. Assalamualaikum, bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
0: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS Johor di sana sini dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apapun terima kasih buat rakan setugas tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk segmen awal pagi. Segmen Aura Permata. Dan untuk hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. InsyaAllah pastinya banyak rancangan menarik ataupun susun lagu yang menarik, sedap didengar untuk anda. Okey, macam mana hari ini? Ada lagi ke yang sedang menonton di Kaca TV? Okey, kita nak kongsi sikit lah kan, keputusan terkini saat ini. Yang mana Portugal menewaskan Croatia 2-1 dalam aksi dramatik pusingan 32 terbaik. Yang penting Cristiano Ronaldo. Ha, ini ramai peminat ni kan. Abang Do kata kawan saya. Dia menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti sebelum Goncalo Ramos muncul wira dengan gol kemenangan lewat permainan. Jadi Portugal kini mara kepusingan 16 terbaik dan akan bertemu Spanyol. Satu lagi perlawanan, Spanyol menewaskan Austria 3-0 sekaligus mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Sementara itu, perlawanan Switzerland menentang Algeria masih berlangsung, dengan Switzerland mendahului 1-0 pada separuh masa pertama. Jadi terus dengarkan dan terus tonton di RTM Klik, TV Sukan dan OK TV untuk mengetahui lebih lanjut keputusan terkini Piala Dunia FIFA 2026 kita. Jadi kita terus layan lagu selepas ini. Ada juga Bunga Buai hanya di Johor FM Permata Selatan.

semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Jom dengar Johor.

Kro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Bela Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai.

satu minit tengah hari. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Okey, baiklah, seperti yang sedia maklum, kita setiap hari Jumaat adanya kita akan sama-sama dengan khutbah Jumaat yang mana kita akan bawakan untuk anda menerusi National FM. Dan untuk hari ini kita akan dengan khutbah Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dengan tajuknya Solakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Ini dia tadi. Okey, baiklah, dan sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.8 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.13 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.15 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Karena yang satu itu kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Wa aqimis shalah. Inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله الحمد لله القائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggungjawab dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan, bahkan lebih besar daripada itu.
Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka mengenal, membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhati, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang kita minta wang, minta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita, tiba-tiba semakin dan mendiamkan diri. Anak yang dahulunya ceria, anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga, kini menghabiskan masa. Adakalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraihkan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya, tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang, tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan, tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar
ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إن

0: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih banyak kerana sentiasa menjadikan Radio Johor FM ni sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio di tempat anda, barangkali di rumah maupun di kenderaan ataupun di premis-premis perniagaan, di mana-mana pasar raya ataupun di kedai-kedai makan. Kan, terima kasih banyak-banyak. Okey, petang ini saya ditemankan oleh rakan-rakan yang berada di TikTok Live. Okay. Kalau ada yang nak menyapa saya, jomlah singgah, kita borak-borak. Kita nak tanyalah petang ni buat apa? Aktivitinya apa? Mungkin ada yang bersiap-siap kan nak balik kampung hujung minggu ni. Maklumlah hari ni hari Jumaat, merupakan hari terakhir minggu ini bekerja. Esok hari cuti kan, mungkin ramai yang dah siap-siap untuk kita balik ke kampung halaman kita pada petang nanti. Tapi jangan lupa pastikan kenderaan anda juga diperiksa ya. Periksa tayarnya, minyaknya, minyak enjinnya, wiper, lampu depan, lampu belakang, brake kita okey ke tidak. Kalau boleh, buatlah pemeriksaan ataupun servis kenderaan itu awal. Kita bimbang bukan apa, bimbang berlaku sebarang kemungkinan yang tidak kita ingini di tengah jalan. Kemungkinan ada yang nak balik jauh sikit lah kan. Mungkin balik Melaka ataupun balik ke Negeri Sembilan ataupun balik ke Kuala Lumpur. Manalah tahu. Hujung minggu ni ada je jemputan kahwin kan. Faham sangatlah tu. Jadi kita kalau boleh buatlah pemeriksaan kenderaan kita sebaiknya. Tayarnya itulah penting . Dan juga kepada anda di luar sana, mana yang dalam perjalanan nak ke tempat makan, okay, selamat menjamu selera. Menu apalah pilihan anda tengah hari ini. Okay, terima kasih buat rakan-rakan yang mana bertemankan dengan saya di TikTok. Kita ada Aci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga Cik Jamal kita. Kan ada yang tengah hari ni makan biasa-biasa je kata dia. Sebab pagi tadi kita dah makan banyak. Kalau makan pagi banyak, tengah hari banyak, malam pun banyak, itu memang orang kerja berat tu. Biasa nyawit kan. Ataupun kerja berat lah mungkin dalam kontraktor kan. Dalam bina bangunan, manalah tahu kan. Kerana memerlukan tenaga yang banyak. Okey, apapun aktiviti anda di hari ini, semoga didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, manalah tahu hari ini ada yang menyambut hari lahirnya. Kan? Sukalah untuk saya kongsikan bersama dengan anda yang mana hari ini merupakan hari ulang tahun pengarah kita, Cik Azman Hashim, dan juga Ketua Bahagian Berita Johor FM. Itu Cik Zaza kita. Yang keberapa itu rahsia. Dia ucapkan selamat menyambut hari lahirnya. Didoakan semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, ditemu jodohnya. Dan diberkati dalam kehidupannya, insyaAllah dunia dan juga akhirat. Okey, macam mana cuaca di tempat anda ketika ini? Okey, ramalan cuaca bagi negeri Johor untuk hari ini, petang ini ribut petir di beberapa tempat, malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ya, Acik. Waalaikumsalam. Mama Puan Siti Ruzaina pun ada. Terima kasih. Okey. Okey, nak buat ucapan boleh ke? Boleh je. Hantar ke talian wasabi kita pun ada.
Okey, Cik Jamal, kita kata jangan tersasul di okeylah. Dia kadang-kadang apa, dia tiba tersedak. Maklumlah sekarang ni musim cuaca tidak menentu kan. Dengan keadaan kita rancak. Sahabat-sahabat kita rancak berkempen. Maklum ni PRN untuk negeri Johor yang ke-16 pastinya busy, sibuk di sana sini, rancak. Dalam pada kita rancak tu ke sana kemari, mungkin ramai yang ikut juga berkempen ke sana ke sini, duduk di bilik gerakan dan sebagainya. Jangan lupa anda tolonglah jaga kesihatan ya. Kerana kita dalam pada kita sibuk dengan kesibukan itu, jagalah kesihatan. Kerana kita yang pentingnya adalah pada hari pengundian nanti 11 Julai. Kalau boleh kita pergi dalam keadaan kita sihat walafiat, dalam keadaan kita waras kan? Okey, jangan lupa datang hari mengundi nanti dan jangan lupa siap-siap bawa kad pengenalan . Okey, untuk hari ini kita ada apa ? Kita ada sepatah sehari, kita ada vitamin jiwa, ginju merah. Dan yang pastinya jam ini kita ada juga gazal termasyhur untuk hiburan petang anda. Jomlah kita layan selepas ini ada Jacqueline Victor, Ikut Rentakku. Ya, jom layan Johor FM, Permata Selatan.

0: Yang terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
1: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
1: Vikrede.
2: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
1: Vikrede.
2: Vikrede. Rede.
1: Vikrede.
2: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
1: Jual ni apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
2: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan. Contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta. Kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
1: Gadi.
2: Gadi, yes. Betul.
1: Gadi.
2: Gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Hebat.
1: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Ya, pedikadika mirko.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

semua. Okey tak tu? Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

0: Ya, 2.34 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyimak status kelayakan mohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel boleh atau maklumat lanjut boleh layari Budi Madani di budimadani.gov.my. Okey, terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di rumah hijau kita ni. Okey, ni Cik Jamal kita. Kata dia, dia tengok TV. Dia tak tengok TV. Yang bola ni lah. Dia tengok kat skrin, kat telefon saja. Okey lah tu kan Cik Jamal. Boleh tengok di telefon. Jangan lupa layari RTM Click. Itulah mudahnya, ya tak? Ada RTM Click, okey je. Okey, kita ada juga siapa ni? Ada Waknah. Waknah dari Kampung Parit. Yang ni salam Jumaat di Waknah tadi goreng jemput-jemput. Hujan lebat kat sini dikata. Jadi sekarang ni tinggal renyai-renyai saja. Ucapan salam Variasi Permata untuk semua rakan grup SKS, untuk grup Helwa Muafakat Parit Yani. Jangan lupa nanti ada yasinan macam biasa. Dan juga ucapan hari lahir untuk Mazlina Parit Yani. Dengan selamat hari lahir juga untuk Raja Fatimah di Parit Lahak. Moga sentiasa dalam rahmat Allah, selalu bahagia bersama keluarga tersayang dunia dan akhirat. Kalau siapa nak tahu tu, siapa Raja Fatimah tu? Itulah dia Fatin Hakim kita. Itu dia antara yang kita bacakan. Tak apa, nanti kita baca lagi lah kan. Terima kasih juga buat rakan-rakan bersama dengan saya di Tito Live ketika ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengan Ghazal Termasyhur terbitan Sophie Nawawi untuk hiburan petang hari anda kepada peminat Ghazal. Dan selepas itu kita akan terus layan muzik tanpa henti selama satu jam. Dan selepas itu kita sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
1: Ghazal Termasyhur.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, penyebaran berita palsu, orang ramai disaran berwaspada. Sekolah Agama Rintis Digital Perkasa Pendidikan Johor. Berita sepenuhnya. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, terdapat laporan pihak tidak bertanggungjawab mewujudkan akaun WhatsApp palsu menggunakan wajah calon untuk menyebarkan maklumat tidak benar. Semua pihak diminta mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan dipercayai terutama sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Dalam pada itu, Dato' Fahmi menyeru anak muda atau pengundi yang berada di luar Johor pulang mengundi pada 11 Julai nanti. Menurutnya, setiap undi penting bagi menentukan hala tuju pembangunan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang.
1: Tapi bagi para pengundi, fikirlah dengan mendalam kenapa dipilih tarikh itu, kenapa SPR memilih tarikh itu. Dan saya menggesa anak-anak muda ketepikan rasa risau, rasa takut, ambil tahu kerana ini akan menetapkan hala tuju pembangunan negeri bagi 5 tahun yang ke depan. Jadi saya percaya ada NGO-NGO yang akan menggerakkan usaha kempen untuk anak-anak muda pulang.
0: Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Beliau ditemui pemberita di Bakri Muar. Sebuah sekolah agama rintis bangsa Johor bakal diwujudkan di Kota Iskandar Johor Baru bagi memperkasa sistem pendidikan di negeri itu. Ia bakal dilengkapi sistem pembelajaran digital serta tenaga pengajar berkualiti. Menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, inisiatif itu kesinambungan 4 projek sekolah rintis bangsa Johor sebelum ini.
2: Dan kita tak berhenti kat situ. InsyaAllah untuk tadika pun kita buat. Dan ini adalah usaha sama dengan TPM, Dato' Sri Zahid. InsyaAllah kita akan buat kejap lagi dan nak siap. Dan insyaAllah nanti akan dirasmikan sendiri oleh Pemangku Sultan Johor.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Beliau berkata demikian semasa majlis sambutan Hari Guru Agama Kerajaan Johor ke-28 dan

0: penutupan program Konvensyen Pendidikan Islam Negeri. Lega, itu reaksi rata-rata pengguna susulan penurunan harga runcit produk petrol dan diesel berkuat kuasa hari ini. Usahawan dan pengguna berharap perkembangan itu akan turut memberi kesan kepada penurunan harga barangan serta membantu mengurangkan kos sara hidup. Rata-rata pengguna menyambut baik langkah penstrukturan semula harga bahan api itu khususnya bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga dengan dan lebihan duit kita dapat simpan untuk beli barang anak-anak. Harap dapat turunkan untuk dapat makan monthly untuk dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bertambah maju negara kan, insyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun sukarlah. Kalau okeylah dari segi makanan dia sudah naik, sukar mau turun tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Afiqah Azman, pembantu kedai, Syed Ahmad Syed Syekh, peniaga, dan Brin Tan Chong Bank, usahawan. Penurunan harga diesel diharap dapat memberi kesan positif kepada rantaian bekalan dengan mendorong pembekal dan peniaga menurunkan harga barangan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada pengguna. Seorang pemandu dan kelindan maut selepas lori dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas di Jalan Kulai Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata lori dinaiki kedua-dua mangsa sedang dalam perjalanan dari Kota Tinggi ke Kulai sebelum hilang kawalan dan melanggar sebuah kereta di bahu jalan. Kedua-dua lelaki berusia 74 dan 32 tahun disahkan maut di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Manakala pemandu kereta tiada di dalam kenderaan semasa kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

0: Stesen ETS Keluang merupakan salah satu daripada 10 stesen yang beroperasi di Johor. Selain Segamat, Labis, Bekok, Paloh, Layang-Layang, Renggam, Kulai dan JB Central. Antara impak langsung operasi ETS adalah pertambahan kekerapan jadual perjalanannya dan masa ketibaan yang lebih tepat.
1: Yang baru juga dia ada ETS, iaitu lebih memudahkan ataupun daripada masa perjalanan tu lebih singkat. Contoh macam kalau daripada Keluang ke Kulai, biasanya ambil masa dekat 1 jam. Tapi dengan ETS ni, sampai Kulai dekat hanya 30 ke 20 minit macam tu je. Jadi masa perjalanan tu lebih cepat. Jadi kalau ada apa-apa urusan ke, kalau ada orang, biasanya kalau orang bekerja, dia lagi cepat. Jadi contohnya dia terlambat, jadinya guna ETS lagi cepat dia punya masa nak pergi ke satu tempat tu, memudahkan semua orang.
2: Kalau naik kereta api sejak daripada tingkatan 2 lah, sekarang saya tingkatan 4. Untuk ETS baru 2 kali. Saya memula masuk tu saya rasa teruja lah juga sebab cantik. Kalau KTM yang lama memang nampaklah lamanya.
0: Sistem pengangkutan serba baharu dengan kos keseluruhan hampir RM9 bilion itu juga membuka peluang kepada pemandu pelancong dan pemandu teksi mendapatkan pelanggan yang tiba di daerah Keluang. Jika sebelum ini hanya 6 perjalanan sehari, kini meningkat kepada 14 perjalanan sehari. Seterusnya meningkatkan peluang pendapatan kepada golongan berkenaan.
3: Pontian 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.

Ya, 4:26 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Belanda nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Kalau rasa tak sedap badan, cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di mana ni? Di Rumah Hijau. Kita ada ni Abdul Jalil Paimi dari Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam variasi permata. Selamat petang ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Okey, ada juga ni Kak Rubiah Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam variasi permata. Buat semua pendengar Johor FM, buat saudara mara yang jauh dan juga dekat, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby, semoga semua dimurahkan rezekinya. Amin. Kat desa temu jodoh ni ya. Hujan katanya tadi. Alhamdulillah, sejuklah sikit kan. Okey, ada juga ni daripada Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Kahang baru berhenti hujan katanya. Oh, tadi tengah hari makan pecel je. Wah, tapi pecel Kak Jijah kita memang sedap . Mantap. Nasi pun ada juga, boleh lah kan. Sedap tu. Okey, Ismail Musa dari Semparenggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Untuk Wak Ali dan juga isteri, Wak Saring dan juga isteri, Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Long, Nenek Ani. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada juga tadi, siapa ni? Oh, Cik Jamal kita. Oh, kata dia terima kasih lagu tadi. Oh, lagu tadi. Lagu dia lah tu kan. Yelah, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita susun untuk anda. Lagu-lagu yang telah kita siarkan tadi . Okey, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4:34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4:37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4:38 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4:41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
3: Johor FM, hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
4: Johor FM.
5: Assalamualaikum, Mat.
6: Waalaikumsalam.
5: Eh, awal benar aku tengok kau keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Kau nak gingail ke mana ni?
6: Eh, bukan nak gingail.
5: Dah tu?
6: Kawan nak ngundi.
5: Mundi?
6: Hmm.
5: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab, bukan apa, cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
6: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
5: Oh, dia ada masa eh? Betul juga eh? Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
6: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
5: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
6: Oh, macam dah berendut kau ni.
5: Tapi itulah, macam ni berendut, kad penalan lupa bawa. Ya Rabbi.
6: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
5: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
6: Ya betul.
5: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
6: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
5: Tanya.
6: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
5: Betul.
6: Kalau semua orang ambil mudah,
5: okay,
6: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
5: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi, duduk rumah je, ya tak?
6: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
5: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
6: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
5: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
6: Kempen diorang menagih janji tu.
5: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
6: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
5: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
6: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
5: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
6: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
5: Kata lagi sekali ke?
6: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
5: Okey.

0: goals.
1: Jura FM Permata Selatan, Radio Pandu Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, untuk makluman semua para pendengar Johor FM, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA akan menganjurkan konsert khusus untuk Gen Z, Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 jam 8 malam bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Artis undangan adalah Aisyah Redno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zinakal. Konsert ini adalah bertujuan untuk mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memartabatkan Gen Z dalam pelbagai bidang kepakaran serta sukan dan hiburan kreatif. Jadi kepada anda yang berminat, kita menderma

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan

0: Kan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
1: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa, memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
2: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New India Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk Jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

5.20 minit petang. Ya, itu tadi lagu Pesona Johor. Lagu Tahun Melawat Johor untuk tahun 2026 ini. Tahun 2026 ini agak istimewa lah, kerana tahun ini merupakan bukan sahaja Tahun Melawat Johor, tapi dia Tahun Melawat Malaysia, dan juga tahun ini merupakan tahun pilihan raya bagi negeri Johor yang bakal berlangsung pada minggu hadapan. Jadi untuk semualah pendengar setia Johor FM, jadi inilah masanya untuk kita menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat yang prihatin terhadap masa depan negeri yang kita cinta ini. Ya. Jadi untuk hari mengundi bagi PRN Johor telah ditetapkan pada 11 Julai 2026, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai 2026. Jadi kepada seluruh rakyat Johor yang berdaftar sebagai pengundi, jadi marilah kita sama-sama keluar mengundi, gunakan hak anda dengan bijak dan juga bertanggungjawab. Jadi setiap undi yang diberikan adalah suara anda sebenarnya. Jadi untuk menentukan hala tuju negeri Johor pada masa hadapan. Tapi kan dalam masa kita berkempen ni dan menyatakan sokongan kepada mana-mana calon ataupun parti, jadi marilah kita kekalkan budaya politik yang matang dan juga berhemah. Jadi hormati perbezaan pendapat, elakkan penyebaran berita palsu, provokasi serta kata-kata yang boleh mengeruhkan hubungan sesama masyarakat. Kalau boleh kita berkempen lah dengan penuh adab, kan? Kerana selepas pilihan raya nanti, kita tetaplah hidup sebagaimana anak Johor hari-hari biasa. Okey, jadikan kalau boleh tandakan tarikh 11 Julai 2026 ini di kalender anda. Dan rancang perjalanan lebih awal, pastikan anda mengetahui pusat mengundi masing-masing. Dan kembali ayo sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Ya, undi anda sangatlah bermakna. Gitu. Okey. Selain itu, nak wawarkan jugalah pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 yang mana membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan juga jeep diesel atau maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my. Itu dia tadi. Kita layanlah dulu lagu. Lagu ni memang memang mengingatkan kita pada hari mengundi nanti. Terus Ayan Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, teratak desa, istilah bahasa Inggeris, homestay. Maksudnya, istilah dalam bidang seni bina ini memberi hal rumah kecil atau dangau yang terletak di kampung dan terdapat kawasan ladang atau tanah pertanian di sekelilingnya untuk memaparkan gaya hidup yang menekankan kemandirian melalui aktiviti penanaman makanan sendiri, ternakan dan pemeliharaan alam sekitar. Ayat contoh, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan, Encik Zaki telah membina satu kawasan teratak desa untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih tenang bersama-sama dengan keluarganya di kampung halaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah,
2: setakat,
1: cukup.
2: Setakat cukup, ya?
1: Setakat cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, eh?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ni. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun. Mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini, Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya, kat mana pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu je dah handle.
2: Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah.
1: Betul.
2: Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul.
2: Ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab itu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin, kan. Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.
4: This on air. Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Ya, untuk peminat bola sepak dunia, jangan lupa pasang jam loceng anda awal pagi esok kerana aksi pusingan 32 terbaik FIFA World Cup 2026. Diteruskan dengan tiga perlawanan menarik yang bakal menentukan siapa layak ke pusingan 16 terbaik. Pada jam 2 pagi, wakil Asia Australia akan berdepan cabaran hebat daripada Mesir yang diketuai bintang sensasi Mohamed Salah. Pertembungan ini dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan mempamerkan aksi konsisten sepanjang peringkat kumpulan. Kemudian pada 6 pagi pula, juara bertahan Argentina turun menentang pasukan kejutan kejohanan Cape Verde. Argentina dilihat sebagai pilihan, namun Cape Verde telah mencipta sejarah dengan mara kepusingan kalah mati buat kali pertama dan pastinya mahu terus melakar kejutan. Seterusnya pada jam 9.30 pagi, Colombia akan berdepan dengan Ghana dalam satu lagi aksi yang dijangka seimbang. Colombia hadir dengan keyakinan tinggi selepas prestasi cemerlang di peringkat kumpulan, manakala Ghana mahu meneruskan kemaraan mereka di pentas dunia. Jadi pasukan manakah yang akan melangkah ke pusingan 16 terbaik? Australia atau Mesir? Argentina atau Cape Verde? Dan Colombia atau Ghana? Jadi sama-sama kita nantikan debaran aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Mana nak tonton? RTM Klik, TV OK dan juga TV Sukan. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Okey, pukul 5.50 minit petang. Sekejap je masa dah berlalu . Okey, untuk warga Johor, jom sama-sama kita meriahkan program Karisma Community Zone Johor 2026 yang mana menghimpunkan pelbagai aktiviti berteraskan TVET untuk komuniti, membuka peluang kepada masyarakat untuk menimba ilmu, meningkatkan kemahiran serta mengenali dunia TVET dengan lebih dekat. Bertempat di Dewan Kampung Jawa Segamat pada hari Ahad ini, 5 Julai 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Antara pengisian yang menariknya adalah ada khidmat masyarakat, ada pembelajaran sepanjang hayat, pameran STEM dan juga TVET. Jadi jom datang beramai-ramai. Jangan lepaskan peluang menyertai pelbagai aktiviti menarik serta mengenali peranan TVET dalam membangunkan komuniti yang lebih berdaya saing. Ni untuk orang Segamat lah. Okey, mainlah. Masa sangat mencemburui kita, ya begitu. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada ketika ini. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kree. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama, insyaAllah. Jangan lupa jaga diri anda semua, jaga keluarga. Selepas ini jangan lupa temu janji seterusnya untuk segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata, akan bersama dengan rakan setugas. Dan jangan lupa pada jam 6.15 minit petang ini ada juga alunan Kalamullah, yang mana kita akan sama-sama mempelajari surah Al-Fil. Jadi kepada anda yang berminat, bolehlah sama-sama menghubungi pihak konti nanti pada jam 6 suku. Nanti akan diwawarkan oleh rakan kita. Okey semua, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: 101.9. Taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sini

0: inilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
1: Johor FM.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab yelah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang tak ada plan lagi lah, sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni, kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar, nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini? Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kepi itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Soul tadilah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.
3: This on air.
4: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

Itu dia Stacy Pelangi Senja, lagu yang bawa kita ke pukul 6.11 minit petang ketika ini. Baiklah, rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata hari ini Akim temani anda sehingga pukul 12 tengah malam. Akim nak ucapkan terima kasih kepada DJD yang temani anda dalam variasi Permata petang tadi, dan kini giliran Akim pula untuk melanjutkan pelayaran kita ya. Baik, Akim nak kongsikan juga selepas ini kita ada rancangan Alunan Kalamullah, dan Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor, akan bersama-sama dengan kita bagi kita mempelajari dan mendalami surah Al-Fil hari ini. Jadi mungkin kepada rakan-rakan pendengar yang nak bersama-sama dengan Akim dalam rancangan ini, yang mungkin nak bersama di konti, nak memperbacakan bacaan surah Al-Filnya, bolehlah hubungi Akim di nombor 07-2244-100 dan nombor 07-2243-100. Ialah kan, dalam kita mendalami surah Ayatul Suci Al-Quran ini, eloklah kita belajar dengan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih arif dalam soal bacaan Al-Quran ini. Kita bersama dengan Guru Takmir Negeri Johor kejap lagi. Itu cerita pukul 6 suku nanti. 6.15 nanti kita bawakan rancangan Alunan Kalamullah ini di Johor FM Permata Selatan. Di saat ini, ketika ini, kita nak layan lagi lagu daripada Amir Jahari, Hasrat, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: 6.21 minit petang ketika ini, rancangan Alunan Kalamullah kembali menemani petang anda. Dan hari ini, Hakim bersama dengan Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor. Dan hari ini, dalam rancangan hari ini, kita akan mendalami surah Al-Fil. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siap ya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, tadi Hakim ada berbual sikit lah dengan Ustaz kan. Ustaz, kalau mungkin anda mengikuti rancangan kita, minggu lepas Ustaz tidak berada di konti. Ustaz, saya dengar cerita kembali daripada Indonesia.
1: Di Bogor.
0: Di Bogor. Di Bogor. Ada rancangan apa tu? Maksud tu?
1: Tidaklah bersama dengan RTM Johor. Tetapi ada pengajian kitab bersama dengan guru mulia kita, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjir Al-Makki. Di konteksnya Daurah Muharram. So maknanya akan sampai kepada 10 Muharram, maka habislah dia punya pengajian dia.
0: Seronoknya. Itulah dakwah sampai ke negara jiran ya. Tahniah Ustaz. Okey Ustaz, dalam surah kita hari ini, surah Al-Fil, saya ada membaca sikit latar belakang surah inilah. Surah Al-Fil ini dia membawa makna gajah ke Ustaz?
1: Betul. Kalau diterjemahkan terus adalah tentang gajah. Tapi difokuskan oleh Allah adalah tentang gajah yang diberikan, kalau istilah kita apa dia, okay, iaitu irhaus.
0: Irhaus?
1: Irhaus ni maknanya satu perkara yang perkara luar biasa yang berlaku, menunjukkan untuk persiapan nak lahirnya Rasulullah SAW. Jadi peristiwa tentera bergajah yang nak menyerang kepada Kaabah, tetapi dimusnahkan oleh Allah semuanya kerana untuk membersihkan tempat tersebut daripada segala ancaman untuk bersiap sedia, kira persiapan untuk datangnya Rasulullah SAW.
0: Itu dia, begitu indah mukadimah cerita surah Al-Fil ini. Baik, Hakim juga nak mengajak kepada rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan yang dikasihi yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, yang mungkin nanti Hakim berikan laluan dulu untuk Ustaz Muhammad Hambali untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Filnya, kemudian Hakim buka talian untuk anda semua menghubungi Hakim di konti dan kita sama-samalah membacakan bacaan, dan mungkin ada bahagian yang akan diperhatikan oleh Ustaz lah untuk diperbetulkan. Dan kalau anda nak menghubungi Hakim, di nombor konti kita ada 0722-41100. Itu nombor satu. Nombor kedua yang Hakim buka 07-07-22-43-100. Itu dua nombor konti yang Hakim buka untuk rakan-rakan pendengar bersama-sama dengan kami dalam rancangan Alunan Kalamullah. Sekarang Hakim nak berikan laluan untuk Ustaz Muhammad Hambali dengan bacaan surah Al-Filnya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: Itu dia bacaan surah Al-Fil daripada Ustaz Muhammad Hanbali kita. Ustaz, sedikit lagi kita nak bercerita tentang mukadimah lah, cerita berkenaan dengan surah Al-Fil ini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga dia ada juga macam Ustaz katakan tadi, menyentuh tentang yang tentera bergajah dan juga ada juga cerita tentang yang hadirnya burung ababil itu. Betul. Jadi saya pernah mendengarkan kisah ini tetapi saya tidak ingat sangatlah jalan ceritanya bagaimana. Jadi mungkin kita nak berikan ruang untuk Ustaz ceritakan sikit bagaimana konsep cerita ini.
0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita ambil ringkasan saja di Jakim berkenaan dengan berlakunya itu adalah sebelum kelahiran Rasulullah. Sebab itu Nabi ketika mana lahir maka diletakkan bahawa 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kerana berlaku satu perkara yang besar apabila Abrahah dan tenteranya ini, iaitu mereka mereka bersaing dengan kekuasaan pada zaman tersebut. Jadi oleh orang-orang, oleh sebab ramainya orang menuju ke Mekah kerana nak melakukan ibadat haji, dan kemudian akhirnya dia ni pun buatlah Kaabah yang baru di Yaman. Setelah mana dia buat Kaabah dan melihat kesannya juga, orang pun tak ramai juga datang ke tempatnya, alhasil buat satu keputusan, maka misinya adalah untuk meruntuhkan Kaabah. Bila persiapan dibuat, tentera bergajah tu terlalu ramai, sampailah ke satu tempat di apa, berhampiran kawasan di Mina, di Mekah. Maka waktu tersebut mengajar kepada kita satu perkara tentang tawakal. Tawakal ni adalah ketika mana pimpinan Sayyidina Abdul Muttalib, Datuk Nabi pada waktu tersebut, apabila nak diserang, maka waktu tu dia berjumpa dengan raja pada waktu tersebut, Abrahah ini. Dan kemudian dia berbincang, katanya, aku cuma nak ambil aku punya kambing yang kau rampas saja. Jadi Abrahah ni raja besar, katanya, eh, engkau datang nak ambil kambing saja, aku ni nak runtuhkan Kaabah ni. Maka jawapan Saidina Abdul Muttalib adalah mengatakan, Kaabah tu ada empunya penjaganya. Jadi aku adalah penjaga kepada kambing, aku ambil kambing aku balik. Dan Kaabah ada penjaganya, maka aku serahkan kepada penjaganya. Maka akhirnya ketika setelah mana pulang daripada perbincangan tadi, Sayyidina Abdul Talib naik ke satu bukit dan kemudian menadah tangan berdoa. Maka ketika itulah datangnya burung ababil. Jadi maknanya prosesnya adalah ketika mana berlakunya peristiwa yang sangat besar, iaitu peristiwa perancangan nak meruntuhkan Kaabah, tetapi dinafikan dan tidak diizinkan oleh Allah. Bahkan Allah menghinakan kepada Abrahah dan tenteranya, sehingga terkena batu, batu itu sahaja terus apa, dia punya anggota badannya itu hancur dan bahkan terputus dengan sebab batu yang dibawa oleh burung pada waktu tersebut. Itu gambaran keseluruhan cerita ini.
1: Baik Ustaz, saya suka mendengarkan kisah-kisah ini sebab dia menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bahawa macam Ustaz katakan, Kaabah itu ada empunya, Allah Subhanahu Wa Taala yang punya itu adalah kita semua tahu. Dan Ustaz, saya pun nak mendalami apa yang cuba disampaikan dalam surah ini.
0: Ada dua kita ada dua dua sudut yang kita boleh ambil apa perhatian. Berlakunya misi untuk meruntuhkan Kaabah itu, kalau dalam satu tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan bahawa kalau berlaku di zaman sebelum kerasulan, iaitu Nabi lahir, berlakunya Abrahah nak runtuhkan Kaabah. Setelah Nabi wafat, juga berlaku satu orang raja, gubernur yang nak meruntuhkan Kaabah. Jadi dua-dua keadaannya sama, misinya nak meruntuhkan Kaabah. Tapi satu Allah menghalang, satu lagi Allah mengizinkan. Maknanya Hajjaj, gubernur yang paling zalim pada waktu tersebut, misinya nak runtuhkan Kaabah juga, akhirnya berlaku. Abrahah nak runtuhkan Kaabah tapi Allah tak izin. Jadi agaknya di mana titik pertemuan untuk melihat dua keadaan yang dua-dua adalah milik Allah, kan? Kita cerita tadi Kaabah ada empunyanya. Jadi kata para ulama, khusus Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan bahawa kalau kita lihat, maknanya untuk peristiwa Abrahah itu adalah Nabi nak dimuliakan oleh Allah. Maknanya kalau boleh tempat tadi itu dikosongkan, dilapangkan, tidak ada orang-orang yang akan memberikan gangguan segala-galanya. Dan kemudian ketika mana Hajjaj berlaku meruntuhkan Kaabah, Allah nak menguji kepada seseorang dan berlakunya fitnah pada zaman tersebut. Jadi berbeza. Maknanya zaman itu nak memuliakan Rasulullah, satu zaman lagi adalah untuk diuji kepada mereka dengan kekuasaan. Jadi itu adalah satu sudut pandang yang berbeza yang dibawa oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi.
1: Baik Ustaz, saya ada terima satu panggilan daripada rakan pendengar kita. Izinkan saya untuk ambil panggilan ini.
0: Bismillah.
1: Baik. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nap ni daripada Pekan Anas.
1: Oh, Kak Nap, sihat ya Kak Nap. Terima kasih bersama dengan Hakim petang ini.
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Baiklah, tadi Kak Nap dah dengarkan bacaan daripada Ustaz. Dan mungkin Hakim sekarang berikan laluan kepada Kak Nap juga untuk memperdengarkan bacaan Kak Nap. Silakan Kak Nap.
2: Terima kasih, saya cuba ya.
1: Baik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم طيرا

0: وجعلهم كعسف مأكول. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nap. Ustaz, silakan.
2: Kak Nap ni rasanya setiap minggu bersama dengan kita.
1: Ya, betul. Di antara pendengar-pendengar yang setiasa menunggu sebenarnya rancangan Alunan Kamaluan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nap. Terima kasih. Ustaz, silakan.
2: Barakallahu fiq. Ucapan tahniah pertama adalah dengan sebutan-sebutan yang jelas dan bahkan sebutannya itu didengari dengan baik pada huruf H-nya, pada huruf M-nya. Cuma kita nak mengajak kepada semua yang bersama pada petang ini, kita sebut lagi sekali, kita tidak pernah mempersoalkan tentang kemampuan bacaan.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi kita fokus kepada lebih baik bacaan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lebih baik bacaan itu adalah kita nak tumpu dua sahaja. Pertama, bila sebut tadlil, iaitu fta yang sepatutnya huruf terbuka, dot dengan huruf yang istitalah, iaitu dengan yang panjang, yang tebal. Dan kemudian huruf ra, iaitu tar, huruf ra mati, sebelumnya adalah berbaris atas. Itu dua antara tempat yang boleh kita ambil perhatian pada masa-masa yang akan datang.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, ada lagi satu pendengar Hakim nak jawab ya.
2: Bismillah.
1: Baik, assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Suara ni macam saya selalu dengar ni. Siapa namanya ni?
3: Ya, saya Muhammad Yassah. Dari Padik Ma'ang lalu.
1: Cik Yassah. Cik Yassah pun pernah masuk kan dalam rancangan Alunan Kamaluan ni sebelum ni, pernah kan? Saya pernah dengar nama Cik Yassah.
3: Ya, saya pernah masuk.
1: Terima kasih Cik Yassah. Baik Cik Yassah, silakan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ويعلهم كعسف مأكول. خلق الله العزيز.
2: خلق الله
3: العزيز.
1: Terima kasih Cik Yassah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita tambah sedikit Jakim berkenaan dengan apabila kita menyebut huruf-huruf biasanya adalah huruf ra itu dibahaskan agak mendalam oleh para ulama tajwid kita. Jadi kalau huruf-huruf ra yang berada dalam surah Al-Fil ini adalah salah satunya dengan keadaan alam taraka. Kan, jadi dia tak boleh terus kepada huruf ra yang dah tebal kemudian ke huruf kaf tu jadi tebal. Jadi ko jadinya. Alam tarokai. Ha, begitu. Maknanya tak boleh kepada alam tarokai. Dia akan jadi kepada huruf yang tebal. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat pada ayat yang ketiga itu, iaitu wa'arsala, pun sama juga. Huruf ra mati sebelumnya adalah berbaris atas. Jadi huruf ra-nya ditebalkan. Tetapi setelah tebal, sinnya itu mestilah dibariskan dengan, disebutkan dengan sebutan yang terbuka. Jadi wa'arsala. Ha, itu antara perhatian yang boleh kita ambil. Ala kulli hal, bacaan yang baik daripada siapa tadi?
1: Cik Yassah. Masih lagi di talian sebenarnya.
2: Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan terus lidah kita itu bersama dengan tilawatul Quran. Insya Allah.
1: Insya Allah.
3: Baik. Terima kasih Ustaz.
2: Tahniah.
1: Baik, terima kasih Cik Yassah.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik, itu dia. Kita dah terima dua panggilan daripada rakan pendengar kita. Jadi kalau anda nak bersama dengan kami juga, macam Kak Nap dan juga Cik Yassah tadi, Hakim baru sebut muncul. Baik, assalamualaikum. Siapa di talian? Ada tutup. Tapi tak apa. Kalau rakan-rakan lain yang mungkin nak bersama-sama dengan Hakim, sekarang ini kita berikan ruang untuk kita berehat sekejap. Nanti naik je lepas lagu, kita akan bersambung semula. Kalau anda nak bersama-sama dengan Hakim, bolehlah hubungi Hakim di nombor konti 0722431100 ataupun 0722431100, betul. Ha, itu antara nombor yang anda perlu hubungi lagi pun dah tak ingat nombornya. 0722441100. Ha, dia beza dia 44 dengan 43 lah. Jadi kalau anda nak bersama-sama memperdengarkan bacaannya, bolehlah bersama-sama dengan kami di rancangan Alunan Kalmlah. Untuk seketika ini kita berhenti rehat dulu. Kita dengarkan lagu ini daripada Aisyah, kasihnya Balkis.

0: Rancangan Alunan Kalimullah kembali lagi. Untuk minggu ini kita mendalami surah Al-Fil, surah yang menceritakan tentang kisah bagaimana tentera bergajah itu nak menyerang Kaabah. Dan dalam pada Hakim bercerita hari ini, kita ada terima satu panggilan daripada rakan pendengar. Ustaz, saya berikan laluan dulu.
1: Bismillah.
0: Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum, saya Muhammad Rizki.
0: Muhammad Rizki, adik ke? Umur berapa tu?
2: Umur
0: 8
2: tahun.
0: 8 tahun, Alhamdulillah. Seronok saya dengar suara adik. Adik, hari ini Hakim dan juga Ustaz Muhammad Hambali, kita nak belajar surah Al-Fil. Jadi mungkin boleh tak kalau Abang Hakim nak dengarkan adik bacakan surah Al-Fil? Boleh?
2: Boleh.
0: Okey adik, silakan dengan surahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa

0: وجعلهم كأصف مأكول.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: Adik, adik apa namanya tadi? Abang lupa.
0: Rizky.
2: Ah, adik Rizky, adik terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni. Jangan panggil abang ustaz. Ustaz, Ustaz Muhammad Hanbali, saya biasa je. Tapi adik jangan pergi dulu. Kita nak dengarkan komen sikit daripada Ustaz Muhammad Hanbali. Boleh eh?
0: Boleh.
2: Okey, Ustaz silakan.
3: Pertama, ucapan tahniah atas keberanian, ucapan tahniah atas kesabaran, tahniah kerana bersungguh dengan Quran. Mudah-mudahan hasil didikan ibu ayahnya itu akan mendapatkan cerminan yang terbaik, dan mudah-mudahan jangan lupa untuk terus mendoakan kedua orang tuanya kalau kita berjaya untuk membaca Al-Quran. Bacaannya baik, Masya Allah. Tahniah kalau boleh masuk pertandingan di sekolah, insyaAllah.
2: Dengar tu adik Rizky, Ustaz, Ustaz bagi komen bagus-bagus lah untuk adik Rizky. Terima kasih adik.
0: Terima kasih kamu.
2: Okey adik, bye-bye, terima kasih.
0: Sama.
2: Baik Ustaz, kita ada lagi seorang di talian. Silakan, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Siapa tu namanya?
4: Nukaira Marisa binti Muhammad Khalid Nur.
2: Oh, panjang namanya Khaira Marisa. Adik, adik apa, umur berapa?
4: Umur 13 tahun.
2: Oh, hari ini panggilan kita daripada golongan muda-muda sebenarnya Ustaz.
3: Ini kira jen apa?
2: Ini jen Alpha, Alpha rasanya. Adik Khairisa eh? Okey adik Khairisa, Hakim, Abang Hakim berikan laluan untuk adik bacakan surah Al-Filnya. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.

0: Faja'alahum ka'asin ma'kul. Sadaqallahul azim.
1: Bye.
2: Baik, terima kasih adik.
0: Sama-sama.
2: Okey, baik. Masya Allah, satu keindahan kita sebagai orang-orang tua kita, iaitu apabila satu orang anak kecil ataupun anak-anak yang hidup dengan penuh cabaran hari ini, tetapi boleh tetap lidahnya itu mampu untuk menyebutkan setiap daripada kalimah-kalimah ayat Al-Quran. Kita yakin dan pasti bahawa itulah janji Allah, bahawa Allah beritahu kepada kita pastinya siapa yang nak membaca Quran pasti akan Allah mudahkan untuk mereka. Kesimpulan saya untuk adik Khairina kita, bacaannya ada dia punya sebutan, ada tertibnya. Mudah-mudahan terus mendalami ilmu-ilmu Al-Quran pada masa akan datang, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Baik, itu dia daripada adik Khairina kita. Muda-muda hari ini panggilannya. Dan kita ada lagi satu panggilan yang Hakim nak angkat sekarang ini. Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Assalamualaikum. Saya Muhammad Luqman Zikri bin Husaini.
3: Encik Luqman. Terima kasih kerana menghubungi Hakim di Konti. Kita rancangan Alunan Kamlok. Kita mendalami surah Al-Fil. Jadi Hakim berikan laluan untuk Encik. Apa tadi namanya tadi?
4: Luqman.
3: Encik Luqman. Silakan dengan bacaannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi taqlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul
2: Azim. Masya Allah. Ucapan tahniah. Bacaannya ada tempoh lagunya ini pernah khidmat di mana-mana tempat ke?
4: Maksudnya?
2: Pernah bertugas sebagai imam ke ataupun mengajar ngaji ke?
4: Masuk pertandingan.
2: Masya Allah. Sebab tempoh lagunya ada, sebutannya baik, bacaannya secara tadwir. Baik, alhamdulillah. Cuma kalau akan datang, kalau dia dapatkan, maknanya setiap bacaan tu ada dia punya tertilnya, dan bahkan kalau boleh disempurnakan lebih baik pada semua sebutan-sebutan. Tapi bacaannya masya-Allah baik. Mudah-mudahan terus mencintai Al-Quran insya-Allah. Terima kasih banyak.
3: Insya-Allah. Encik Luqman umur berapa, sebab macam dengan macam muda orangnya?
4: Umur 14 tahun.
3: Betul. Saya rasa hari ini yang mendengarkan Johor FM antaranya adalah madrasah saya. Terima kasih. Terima kasih. Yelah, terima kasih Encik Luqman. Hakim merasalah kan, mungkin dia ada cikgu-cikgu daripada madrasah yang membuka Johor FM di tempat mereka, dan mungkin mereka mengajaklah anak-anak murid mereka untuk bersama-sama dengan rancangan Alunan Kamluan ini. Tapi walau apapun yang anda buat yang menyokong Johor FM pada ketika ini, lagi-lagi kalau dalam rancangan Alunan Kamluan, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan pendengar semua. Baik, sekarang ini Hakim nak berikan laluan untuk kita bercerita sedikit Ustaz tentang kisah di sebalik surah Al-Fil ini. Kita Hakim pernah dengar beberapa siri yang diceritakan orang lah, sebab ini tentang yang bagaimana tentera bergajah itu ditumpaskan oleh burung ababil. Betul ke diorang kata burung ababil itu bawa batu daripada neraka dan dijatuhkan kepada tentera bergajah itu?
2: Betul. Kalau disebutkan oleh para ulama tafsir, lebih khusus kita fokus kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau. Beliau menyentuh begini. Allah menunjukkan kekuasaannya bawa batu daripada api neraka di tiga tempat. Pertama di paruhnya, kedua dan tiga itu di kedua kakinya. Bayangkan di Jakim, bawa batu daripada api neraka terkena kepada orang hancur, tapi burung yang membawa tidak hancur. Ini adalah satu kekuasaan yang Allah nak tunjuk, bahawa di mana tempat, di mana keadaan dan di mana waktunya untuk Allah musnahkan, pasti akan berlaku kemusnahan. Kemudian kalau nak diceritakan tentang batu daripada api neraka itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, digambarkan oleh para ulama mufassir bahawa yang burung ni bawa dia seperti kacang kuda.
3: Kacang kuda kecil.
2: Warna kecil. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap batu tu telah ada nama-nama yang Allah siapkan. Maknanya kalau burung tu bawa untuk si fulan, maka kena si fulan. Tidak akan terkena pada yang lainnya, kerana batu tadi tu telah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya. Dan itulah yang menunjukkan bahawa dalam bab memberikan balasan oleh Allah, Allah akan bagi dengan keadilan yang sangat tepat. Dan katanya dalam riwayat yang lain, kalau batu tu jatuh, target utamanya, ya, kalau contoh ni macam berperang itu kan, maknanya burung tu akan misi targetnya adalah mesti kepada umbun-umbun kepala. Maknanya kalau terkena batu tadi tu, terus akan menghancurkan semua kepada fizikal manusia pada waktu tersebut. Itu adalah antara yang digambarkan oleh Allah dalam Quran dan difahami dan disyarahkan oleh para ulama mufassir yang ada. Wabil khusus kita mengambil rujukan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu gambaran dia.
3: Masya Allah. Hakim juga ada terbaca sedikit lah sebelum kita rancangan ini bermula. Hakim ada bacakan, ada yang juga menggambarkan bahawa keadaan selepas itu macam hancur seperti daun dimakan ulat. Betul Ustaz? Ya,
2: ka'aswim makul, iaitu Allah gambarkan macam mana daun-daun yang digigit dengan ulat. Begitu maknanya, kalau bahasa kita apa, lompong sana lompong sini, kesan daripada batu yang ada pada waktu tersebut. Cuma saya nak menarik perhatian Haji Hakim sebagai terakhir kita untuk siri kali ini. Tapi saya seronok hari ini sebab anak-anak muda.
3: Ya, betul.
2: Anak-anak muda sebelum ni mungkin qori-qori yang telefon kita. Mudah-mudahan ada kesinambungan yang baik dalam alunan kalamullah, insyaAllah. Saya nak menarik perhatian kepada diri saya dan kita semua. Ada satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, bukankah orang yang diberi adab pada tentera bergajah waktu tersebut, semua akan dimusnahkan? Maknanya semua akan terkena sekian dan kemudian akan dimusnahkan. Tapi kata Sayyidatina Aisyah, tapi ada orang yang dia sebenarnya bukan ikut tentera Abraha pun, dia berniaga, tapi oleh sebab dia tengok dia nak keluar. Kalau zaman dulu kan mungkin perompaknya ramai apa semua, so tengok tenteranya kuat, jadi dia pun berjalan ikut sekali kepada tentera tadi. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah, dia bukan ikut nak backup kepada tentera bergajah, tapi dan dia pun dimusnahkan oleh Allah. Maka kata Sayyidatina Aisyah, bagaimana agaknya orang nanti ni ketika mana hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, mereka akan dibangkitkan dengan kadar niat mereka. Jadi maknanya kalau niatnya memang nak ikut Abraha, maka dia akan bersama dengan Abraha. Tapi kalau niatnya adalah untuk menyelamatkan diri daripada serangan-serangan perompak atau seumpamanya, maka dia akan dibangkitkan dengan hal yang sedemikian. Jadi seseorang, kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan dengan kadar niatnya pada waktu tersebut. Jadi mengajak kepada kita, setiap kali kalau melakukan sesuatu perbuatan, niatnya kena betul. Niatnya kena baik, niatnya kena sempurna. Mudah-mudahan jalannya itu, kalau ada kesan, maka akan dapat kesan yang terbaik di sisi Allah.
3: InsyaAllah. Itu dia pesanan Ustaz kita. Niat kena betul sebelum mulakan apa-apa perkara. Hakim pun akan cuba amalkan. Terima kasih Ustaz Muhammad Hambali dalam rancangan Alunan Kalamullah. Minggu ini kita mendalami surah Al-Fil. Dan rancangan kita dah sampai ke penghujungnya. Dan Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar dan juga yang bersama-sama kami di konti ini tadi, yang menghubungi nombor konti, ada dalam kalangan golongan berusia dan ada ramai juga dalam kalangan anak-anak muda. Jadi Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan rancangan kita sampai di sini sahaja. Hakim ucapkan terima kasih. Tapi jangan risau, minggu depan insya Allah kita akan bersama lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah.

hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 90.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita sebagai anak kepada ibu kita. Syurga adalah di bawah tapak kaki ibu kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tak kita duduk sejenak, menundukkan hati lalu bertanya pada diri kita, apa yang telah aku lakukan untuk insan yang paling banyak berkorban dalam hidup aku, iaitu ibu kita? Seorang wanita yang kita panggil ibu, dialah yang menanggung sakit tanpa kita tahu, menangis dalam diam tapi tetap senyum di depan kita. Ketika kita kecil, dialah dunia kita. Tapi hari ini, kitalah dunia yang sering melupakan ibu kita. Jom kita muhasabah tentang ibu kita. Yang pertama, kita perlu tahu kedudukan ibu sangat tinggi di sisi Allah. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Saudara sekalian, dalam ayat ini ibu disebut dengan penekanan khusus kerana pengorbanan ibu yang tidak ada tandingannya oleh sesiapa. Contoh, kita mungkin boleh melupakan kawan lama, tapi ibu, walaupun kita jauh bertahun, dia tetap menunggu panggilan kita setiap hari tanpa jemu. Yang kedua, tiga kali Rasulullah sebut tentang ibu itu lebih utama daripada ayah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku buat baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan sekadar kelebihan, tapi ini adalah amanah yang sangat berat. Contoh, kalau kita ada dua pilihan yang nak penuhi permintaan kawan atau ibu, tapi kita dahulukan kawan, di situlah kita sedang mengabaikan darjat yang Allah telah angkat untuk ibu. Yang ketiga, pengorbanan ibu tak mampu untuk kita balas. Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan, kesakitan yang tidak mampu kita bayangkan. Air mata ibu jatuh tanpa kita tengok. Sakit ibu ditanggung tanpa kita rasa. Contoh, kita bagi duit kepada ibu setiap bulan, kita rasa cukup. Itu tanda berbakti kita kepada mereka. Hakikatnya, itu tidak pernah mampu untuk membalas walau satu malam ibu berjaga untuk kita dulu. Ketika kita kecil, kita demam, ibu berjaga. Yang keempat, redha Allah terletak pada redha ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, redha Allah terletak pada redhanya ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau ibu kita bahagia, hidup kita akan diberkati. Tapi kalau sekiranya ibu kita kecewa, hidup kita akan terasa sempit walaupun harta kita melimpah. Contoh, ada seorang hidup dia sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana ibu dia sentiasa mendoakan dia. Ada pula orang yang kaya tapi gelisah. Kenapa? Kerana ibunya menangis disebabkan sikapnya. Yang kelima, jangan derhaka walau dengan kata. Allah sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata, "Ah, wala taqullahuma uffin." Janganlah kamu berkata, "Ah," kepada kedua ibu bapa kamu. Kadang-kadang kita tak pukul ibu, tapi lidah kita lebih tajam daripada pisau. Contoh, bila ibu tanya, kita jawab dengan nada yang tinggi. Yelah, tahu dah. Itu mungkin kecil pada kita, tapi besar lukanya di hati seorang ibu. Yang keenam, berbakti walaupun ibu dah tak ada. Bakti tidak terhenti dengan kematian. Doa, sedekah, sambung silaturahim sahabat ibu, itu adalah bakti yang tidak pernah terhenti. Contoh, walau ibu dah tak ada, kita ziarah kawan-kawan ibu. Kita hulurkan bantuan seolah-olah kita sedang menyambung kasih sayang ibu yang tak pernah putus. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita ada ibu, ibu kita masih hidup, jangan tunggu esok, peluk dia, cium tangan dia, minta maaf daripada dia. Kerana satu hari nanti kita mungkin berdiri di hadapan pusara dia, menangis, panggil nama dia. Tapi ketika itu, semuanya dah terlambat. Hargailah ibu kita selagi dia masih bernafas, kerana di bawah kakinya adalah syurga yang kita impikan. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti, iaitu ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi, setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fidhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya, manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Johor FM Permata Selatan akan mengucapkan selamat malam kepada rakan-rakan pendengar di malam ini. Melodi Permata Hakim temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Rakan-rakan yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini, kalau anda berada di lain-lain yang daerah ataupun anda nak mendengarkan kami di tiga frekuensi, kalau anda berada di Pantai Barat Johor ataupun Singapura ataupun di Kepulauan Riau, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 101.9. Atau kalau anda yang berada di belah-belah utara sana tu, anda boleh dengarkan kami di 105.3 MHz. Dan kalau anda berada di pantai timur, macam di Mersing dan belah-belah sana tu, dengarkan kami di 92.1 MHz. Baik, sekarang ini Hakim nak baca kiriman-kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Kita ada Abang Abdul Jalil Pahimin daripada Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Selamat malam buat rakan-rakan pendengar Melodi Permata. Dan juga selamat malam buat kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Abdul Jalil Pahimin, abang ini, dia kata petang ini sedang balik ke kampung. Kampungnya berada di Kampung Parit Simpanenggam Keluang sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim. Terima kasih, Abang Abdul Jalil Pahimin. Dan Hakim juga nak berkongsi, pukul 9 kejap lagi kita akan masuk ke ruangan seleksi. Tapi itu pukul 9 nanti. Kita dengarkan dulu berita pukul 9 nanti. Lepas habis je berita, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Macam di WhatsApp ini ada beberapa nama yang dah muncul untuk menghantarkan pesanan buat Hakim kirimkan kepada rakan-rakan yang lain dan juga untuk Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan mereka. Kita ada Kak Noraini ini yang juga minta beberapa lagu dan insyaAllah Hakim akan tunaikan. Selain itu, kita ada juga Abang Wakman, Kak Nuri dan sebagainya yang turut menghantarkan pesanan di WhatsApp. Hakim ucapkan terima kasih. Pukul 9 nanti Hakim akan tunaikan. Jadi, terus setia bersama Johor FM Permata Selatan. Sekarang ini di jam ini Hakim nak mainkan lagu-lagu santai di sebelah malam. Kita dah masuk ke ruangan di sebelah malam ini ya. Kalau boleh, kita nak lagu-lagu yang santai. Macam selepas ini, kita ada lagu daripada Ning Bai Zura, Awan Yang Terpilu, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: dunia pertunangan.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
1: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
2: Vikrede.
1: Vikrede. Vikrede.
2: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
1: Vikrede.
2: Kena gulur lagi sikit, Cik Kis.
1: Vikrede.
2: Vikrede. Rede.
1: Vikrede.
2: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
1: Boleh pun. Jual apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
2: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan. Contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta. Kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
1: Gadi.
2: Gadi, yes. Betul.
1: Gadi.
2: Gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Hebat.
1: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Ya, pun dikarikan mengirku.

FM Permata Selatan Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.32 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.33 minit malam. Dan terakhir Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.37 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haddasana Ishaq bin Yazid qala haddasana Sadaqah bin Khalid qala haddasani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hunzaflifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul hanzaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya, dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbai'ah di bawah pokok, iaitu bai'atul ridwan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat cahaya mata namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan, Allah datangkan keistimewaan, Allah datangkan ganjaran syurga di sisinya. Masya Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor, Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

9:50 minit malam ketika ini. Hakim masih lagi akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Hakim harap rakan-rakan pendengar semua sudilah setia bersama dengan Hakim dalam Melodi Permata ketika ini, dan Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dan juga ucapan-ucapannya. Baik, tapi sebelum Hakim nak meneruskan hiburan kita dengan lagu permintaan pendengar, Hakim nak berkongsi tentang satu hebahan ini. Ini mungkin akan manfaatkan kepada anda semua yang menggunakan kereta yang pakai diesel. Baik, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi. Diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter untuk menyimak status kelayakan ataupun untuk memohon tambahan kuota diesel anda. Bolehlah melayari laman sesawangbudimadani.gov.my. Baik, habis cerita pasal hebahan Budi Madani, kita nak sambung dengan lagu-lagunya. Selepas ini Hakim nak tunaikan lagu daripada Kak Nuraini kita. Nuraini HR. Dia minta lagu Dari Bawah daripada Ezar Hans. Kemudian kita ada Abang Nin Banjari daripada Batu Pahat. Dia nak lagu Siapa Benar, Siapa Salah dan juga Mutiara. InsyaAllah Hakim akan tunaikan. Dan dia juga menitipkan ucapan selamat malam Hakim di Konti Melodi Permata. Semoga ceria-ceria dan senyuman manis-manis selalu. Terima kasih Abang Nin Banjari. Kemudian Kak As minta lagu Kau Tetap Dalam Anganku untuk hiburan semua. Lagi-lagi rakan-rakan SKS, walau di mana berada, semoga terus terhibur. Baik, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua, dan ada beberapa lagu yang mungkin tak sempat nak ditunaikan pada jam ini. Kita akan tunaikan pada jam berikutnya selepas Hakim bacakan berita ringkas 10 malam. Sekarang kita dengarkan lagu Dari Bawah, Ezan Hans, Johor FM Permata Selatan. Yeah.

Baik, 10 minit malam ringkasan berita hari ini, orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, terdapat laporan pihak tidak bertanggungjawab mewujudkan akaun WhatsApp palsu menggunakan wajah calon untuk menyebarkan maklumat tidak benar. Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fazil menyuruh anak muda atau pengundi yang berada di luar Johor pulang mengundi pada 11 Julai nanti. Menurutnya, setiap undi penting bagi menentukan hala tuju pembangunan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Sebuah sekolah agama rintis bangsa Johor bakal diwujudkan di Kota Iskandar, Johor Bahru bagi memperkasa sistem pendidikan negeri. Ia bakal dilengkapi sistem pembelajaran digital serta tenaga pengajar berkualiti. Menurut Menteri Besar Dato' Nafiz Ghazi, inisiatif itu kesinambungan 4 projek sekolah rintis bangsa Johor sebelum ini. Seorang pemandu dan kelindan maut selepas lori dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas di Jalan Kulai, Kota Tinggi, Mersing semalam. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, lori dinaiki kedua-dua mangsa sedang dalam perjalanan dari Kota Tinggi ke Kulai sebelum hilang kawalan dan melanggar sebuah kereta di bahu jalan. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, teratak desa, istilah bahasa

Itu dia lagu daripada kumpulan Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggal Pujaan, membawa kita ke pukul 10.40 minit malam ketika ini. Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Hakim malam ini dalam ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan permintaan lagu pendengar yang hantar ke kiriman WhatsApp pada ketika ini. Baiklah, tadi lagu Sweet Child tadi, Tinggal Sayang Tinggal Pujaan, adalah lagu yang diminta oleh Kak Mas Mona kita. Bila Hakim dah tunaikan je, dia terus WhatsApp Hakim. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Baik, selepas ini Hakim nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Azila kita. Mula-mula Kak Azila minta lagu Dari Bawah daripada penyanyinya Ezar Hanzi, tapi Hakim cakap dengan dia, sorry Kak, kita dah mainkan lagu tu tadi, ada tak lagu lain? Mungkin rakan-rakan pendengar tertanya, kenapa Hakim nak tunaikan sangat lagu daripada Kak Azila ni? Sebenarnya, lagu-lagu yang Kak Azila nak minta ini ditujukan istimewa untuk anaknya Najwa. Ucapan semoga terus bersemangat untuk STPM semester kedua. Usaha, doa dan tawakal selalu. Satu kata untuk si anak, lekuk batu bukan kerana derasnya air, tetapi kerana ia sering menitik. Itu peribahasa tu sebenarnya. Peribahasa lekuk batu dititik air selalu bermaksud kesabaran dan usaha berterusan akan membuahkan hasil. Dengar ya Adik Najwa, lagu ini lagu yang diminta oleh ibu awak. Lagunya adalah Terlanjur Mencintaimu dari kumpulan Fair. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan,

0: Lesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Assalamualaikum, Mat.
5: Waalaikumsalam.
4: Eh, awal benar aku tengok kau keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya, kau nak pergi ngail ke mana ni?
5: Eh, bukan nak pergi ngail.
4: Dah tu?
5: Kawan nak pergi ngundi.
4: Ngundi?
5: Hmm.
4: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab, bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
5: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
4: Oh, dia ada masa eh? Betul juga eh? Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
5: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
4: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
5: Oh, macam nak berendut kau ni.
4: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
5: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
4: Ya tak, ya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
5: Ya betul.
4: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
5: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
4: Tanya.
5: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
4: Betul.
5: Kalau semua orang ambil mudah,
4: okay,
5: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
4: Betul juga eh. Tapi betul lah, kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah, macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi, duduk rumah je, ya tak?
5: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
4: Betul-betul lah, apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
5: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
4: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
5: Kempen diorang menagih janji tu.
4: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
5: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
4: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
5: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
4: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
5: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
4: Kau tak nak pergi sekali ke?
5: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
4: Okey.
0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Dengarkan Radio Malaysia
3: Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar lagi. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

bahang Piala Dunia 2026 semakin terasa hangatnya. Ketika ini pusingan kalah mati. Sebanyak 13 pasukan dah mengesahkan untuk mara ke peringkat seterusnya. Hakim nak kongsikan juga alang-alang kita dah dengarkan lagu bola tadi. Jom kita borak pasal Piala Dunia. 13 pasukan dah mengesahkan untuk mara ke peringkat 16 terbaik antaranya. Tuan rumah, Canada. Dan kita ada Brazil, Paraguay, Maghribi, Norway, Perancis, Mexico. Juga tuan rumah, England, Belgium dan lagi seorang tuan rumah, Amerika Syarikat. Dan kita ada Sepanyol, Portugal, Switzerland. Itu dia, 13 pasukan yang menang dalam peringkat 32 terkuat. Jadi selepas ini mereka akan mara ke peringkat 16 terkuat, kemudian suku akhir, kemudian semifinal dan kemudian final. Betapa hebatnya pasukan-pasukan yang mara ini, dan ada juga kejutan dalam pusingan 32 terkuat ini ya. Lagi-lagi tim melibatkan pasukan Germany itu kalah. Malu babe. Pasukan yang pernah menang Piala Dunia dulu tapi kalah. Ada tak kawan-kawan yang sokong Germany? Sorry lah gurau-gurau lah. Tapi itulah bila kita borak pasal bola sepak ni kan. Tahu tak ada siapa antara pemain-pemain yang orang kata dah menjaringkan lebih daripada 5 gol pada ketika ini? Ada 2 orang pemain. Kedua-dua pemain ini adalah pemain star dunia lah. Memang kita kenal. Kalau awak-awak tanya dia, dia kenal tak? Mesti dia kata. Salah seorang tu mesti dia kenal. Okay, ini Hakim nak kongsikan. Dua bintang dunia berkongsi kedudukan teratas dengan 6 gol masing-masing adalah yang pertama, Kylian Mbappe daripada Perancis, 6 gol. Kemudian kita ada siapa lagi kalau bukan greatest of the GOAT ya, greatest of apa all time GOAT orang kata kan. Kalau anda semua suka dengar bola dan anda pastinya akan mendengar istilah GOAT ini. GOAT ini adalah GOAT, bukan kambing ya, tapi greatest of all time. GOAT adalah saudara kita Lionel Messi. Saudara saya ni. Ni dia duduk Argentina dulu. Saya pun duduk dulu Argentina dulu. Pernah borak-borak lepak mamak, makan-makan sama-sama lah. Dia main untuk Argentina, saya main untuk Malaysia. Okay, Kylian Mbappe dan Lionel Messi, 6 gol masing-masing. Tahniah diucapkan. Kalau ikutkan dulu, pernah juga ada orang mendapat anugerah pemain dengan gol terbanyak hanya dengan 5 gol ya. Tapi sekarang 6 gol. Perebutan siapa yang dapat kasut emas menjadi debaran. Baiklah, ada beberapa lagi perlawanan di peringkat 16 terkuat yang dah pun disahkan sekarang. Antaranya, Kanada akan menentang Maghribi pada 5 Julai. Kemudian kita ada Perancis menentang Paraguay pada 5 Julai juga. Brazil akan menentang Norway. Mexico akan menentang England. Sepanyol akan menentang Portugal. Game best ni. Sepanyol-Portugal. Pada 7 Julai. Dan kemudian Amerika Syarikat menentang Belgium. Baik, kita masih lagi menunggu untuk baki 3 pasukan yang akan mara. Besok Australia akan menentang Mesir. Argentina akan menentang Cape Verde. Dan kemudian Colombia akan menentang Ghana. Siapa 3 pasukan tu yang akan mara ke peringkat seterusnya? Apapun, kalau anda ada pasukan-pasukan kesayangan anda yang anda nak mereka mara ke peringkat seterusnya, sudilah berkongsi-kongsi dengan kami di Konti ini ya. Sebab kita nak borak-borak bola dah lewat malam ni kan, dah di jam terakhir ni. Kita nak borak santai sikit. Tapi sebelum kita borak santai, Hakim nak sambung dengan hiburan. Selepas ini kita ada lagu daripada kumpulan Bang Fizz. Dengarkan lagunya, Panic. Panic.

Menjaga jodoh orang lain. Lagu daripada Ara Johari membawa kita ke pukul 11.37 minit malam ketika ini. Hakim harap rakan-rakan pendengar semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun dalam Melodi Permata ketika ini. Bila dalam pada kita berhibur, Hakim nak kongsikan satu hebahan. Ini berkenaan dengan program komuniti. Baik, jom bersama-sama memeriahkan program Karisma Komuniti Zon Johor 2026. Program ini menghimpunkan pelbagai aktiviti berteraskan TVET untuk komuniti, membuka peluang kepada masyarakat untuk membina ilmu, meningkatkan kemahiran serta mengenali dunia TVET dengan lebih dekat. Kepada rakan yang mungkin nak tahu TVET tu apa kan, selalu dengar TVET, TVET, budak-budak TVET, apa tu TVET, ni, jemput datang. Tarikhnya pada 5 Julai 2026, hari Ahad nanti, dan lokasinya di Dewan Kampung Jawa, Segamat. Walaupun nama lokasinya Jawa, tapi tak semestinya orang Jawa je boleh pergi, tapi semua boleh. Baik, Dewan Kampung Jawa, Segamat, 5 Julai pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa antara pengisiannya, Hakim? Ni, kongsikan. Satu, ada khidmat masyarakat, kemudian kita ada pembelajaran sepanjang hayat dan juga pameran STEM dan juga TVET. Jomlah kita bawa keluarga kita, adik-beradik kita untuk memeriahkan lagi pelbagai aktiviti yang telah pun disusun untuk program ini. Baik, kepada rakan-rakan di Segamat, jemputlah datang 5 Julai nanti ya. Banyak perkara-perkara menarik dan juga aktiviti menarik dihimpunkan untuk anda. Dan mana adik-adik yang nak kenali apa itu STEM, apa itu TVET, jemput datang. Program diadakan pada hari hujung minggu, hari Ahad. Jadi manfaatkan peluang ini untuk kita sama-sama mengenali apa itu TVET dan juga STEM. Dua bidang ini merupakan bidang penting untuk anak-anak muda yang ingin menceburi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kemahiran. Hakim kenal ramai-ramai dalam kalangan kawan Hakim yang juga menceburi dalam bidang TVET ini dan mereka berjaya. Mereka ada orang kata karier yang amat-amat disanjungi. Jadi Hakim sangat orang kata respect lah, hormat lah kepada kawan-kawan Hakim yang berjaya dalam bidang kemahiran macam TVET ini. Ketika ini kita nak meneruskan hiburan lagi. Hakim nak bawa rakan-rakan keluar negara mendengar lagu Inggeris. Lagu ini daripada Alan Walker. Dengarkan Not You hanya di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

11.47 minit malam ketika ini. Nampaknya masa mencemburui kita. Melodi Permata hampir melabuhkan tirainya dan Hakim juga akan beransur pulang kejap lagi. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani Hakim daripada pukul 6 petang tadi. Melodi Permata berlayar sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, kita di jam terakhir dah berada di penghujungnya. Hakim juga nak minta maaf kepada rakan-rakan pendengar seandainya sepanjang siaran tadi adalah terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebagainya. Hakim minta ampun ya. Rakan-rakan pendengar yang lain, teruskan hiburan kami di Johor FM Permata Selatan. Besok pagi ada Aura Permata. Banyak lagi hiburan-hiburan menarik yang akan disusun di sebelah pagi, tengah hari dan juga petang dan juga malam. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM. Hakim tinggalkan anda semua dengan lagu daripada pasangan suami isteri, Syamil dan juga Annie Zakri, Aku Cinta. Bye-bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di Argentina.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam Nasional Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Su juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Neni Ani, layan geng Burung Hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua, terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat peringat setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di geng Burung Hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertama kali saya AJ, hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. What?

0: mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda berwaktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah, contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia, maksud saya bersama dengan orang yang tersayang, ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya, atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Suara dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengumpanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi, demi memastikan bekalan dan urusan.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
2: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Heda, hey ladies, waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Burung Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Burung Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kiralah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat, kalau boleh kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa, kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromok. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Agak tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa, kita ada Aura Nasi Kandak dan Mie Kari. Oi, waktu macam ni 1.30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sari Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap share and like ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan nasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan nasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah, renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV. Okey, yang paling senang anda boleh layari RTM Klip betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.
2: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab Eji sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruhantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di National FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan National FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang, sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: oleh Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: panas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Kau ni apa hal?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sementara.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
10: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nordin, yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Nomatitun Imam Tuan Bilal Aliyata Kuasa Masjid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimin sittun, idza laqaitahu fasallim alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamid Allah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Hadis rawahu Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pendapat Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni. Maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain. Maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubah hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama peka, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah, ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqah dia tahu. Ya. Tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin, daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ni usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni, jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni, bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum, adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak. Kita makan je lah. Ya? Kita terima saja. Contoh. Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis. Tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqah. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi, kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain. Imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya, kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab. Ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu. Jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata, dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata, kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut, orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku. Dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu Ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Hey, dengan nama laku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang ibu. Lembutkan hati kita terhadap ibu kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita, bila bercakap dengan orang luar, suaranya lembut, senyumannya manis, bahasanya terjaga. Tapi bila dengan ibu sendiri, nada berubah, hati jadi keras, perkataan jadi tajam. Sedangkan ibu itulah manusia yang paling layak menerima kelembutan kita. Ibu itulah yang paling lama bersabar dengan kita. Hari ini, mari kita muhasabah. Sudahkah hati kita lembut terhadap ibu kita? Yang pertama, kita usahakan berbicara dengan lembut. Allah sebut dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23.

0: Saudara, nada suara kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, suara kita akan jadi lembut. Kalau hati kita keras, suara kita akan jadi kasar. Contoh, bila ibu panggil kita tolong ambilkan air, kita jawab, apa lagi ni mak? Dengan kasar. Bandingkan dengan, baik mak, kejap ya, perkataan sama, tapi yang satu menyakitkan, yang satu lagi menenangkan. Yang kedua, jangan tinggikan suara. Ingat, tinggi suara bukan tanda kita benar, tapi tanda rendahnya adab kita. Bayangkan, ibu bercakap perlahan, tapi kita jawab dengan suara yang tinggi. Seolah-olah kita sedang menang. Hakikatnya, kita sedang kalah di sisi Allah. Contoh, ibu tegur, jangan balik lewat sangat ya. Kita balas dengan marah, biasalah kerja banyak. Sedangkan, kita boleh jawab, baik mak, saya cuba. Lembut, tapi penuh adab. Yang ketiga, dengarkan ibu walaupun ceritanya berulang. Kadang-kadang ibu akan cerita kepada kita perkara yang sama, berulang-ulang. Kita rasa penat, kita rasa bosan. Tapi itu bukan cerewet, itu tanda ibu rindu. Contoh, ibu ulang cerita zaman kita kecil. Kita jawab, mak ni asyik cerita benda yang sama je. Sedangkan kita boleh senyum dengan kata, ya mak, masa tu saya nakal kan? Saudara, dulu kita ulang kesalahan yang sama, ibu tetap sabar. Hari ini ibu ulang cerita, kenapa kita tidak mampu bersabar? Yang keempat, sabar pada karinah ibu. Ingat satu perkara, seorang ibu pernah berjaga malam kerana kita, pernah menahan penat kerana kita, pernah menangis kerana kita. Hari ini mungkin ibu dah tua, kita nampak dia mungkin lambat, dia mungkin banyak hartanya, dia mungkin lambat, dia mungkin banyak bertanya, dia mungkin mudah lupa. Itulah karinah yang perlu kita sabar. Contoh, ibu tanya benda yang sama berulang kali, kita jawab dengan marah. Sedangkan kita lupa, dulu kita bertanya perkara yang sama berulang kali, dan ibu menjawab dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, jangan malukan ibu, hormat ibu kita. Bukan hanya dekat rumah, tapi juga dekat depan orang lain. Jangan sesekali kita merendahkan ibu, walaupun sekadar gurauan. Contoh, depan kawan-kawan kita, kita cakap, mak saya ni tak pandai sangat. Saudara, perkataan tu mungkin kecil bagi kita, tapi besar lukanya di hati ibu. Gantikan dengan, inilah mak saya, banyak berjasa kepada saya. Itu bukan sahaja menjaga hati ibu, tetapi meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa menggembirakan ibu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan ialah menggembirakan seorang mukmin. Dan siapa yang paling utama kita gembirakan? Sudah tentu ibu kita. Tak perlu perkara kasar, tak perlu perkara besar. Kadang-kadang perkara kecil sudah cukup. Contoh, peluk ibu, cium tangan ibu, tanya mak dah makan, atau belikan makanan kegemarannya. Senyuman kecil dari kita boleh menjadi kebahagiaan besar bagi seorang ibu. Saudara-saudari, jangan tunggu ibu berubah, jangan tunggu ibu jadi sempurna. Tetapi kita perlu berubah dahulu, kerana suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah, dan mungkin sudah tidak ada lagi suara yang memanggil kita dengan penuh kasih. Anak, saat itu kita akan menangis. Tetapi segalanya sudah terlambat. Maka selagi mak ibu masih ada, lembutkan hati kita, hargai dia, sayangi dia, kerana di situlah letaknya pintu syurga kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam bilik tengah jahit baju, tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar, Aisyah kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah, jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun, Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tuan-tuan. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan. Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf ni tak tahan. Maka dia ambil satu cerita, kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis, dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple, ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong, memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita rangikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh tuan-tuan, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam itu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: عزرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا
1: Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.

Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Johor FM. Apa khabar semuanya? Khabari, harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu. Bersamaan 4 Julai 2026, 18 Muharram 1448 Hijriah. Untuk segmen yang pertama di Johor FM, Aura Permata. Hari Sabtu santai-santai saja hujung minggu bersama dengan keluarga. Ya, sambil layan Johor FM Permata Selatan untuk dapatkan info dan juga lagu-lagu yang pasti menghiburkan. Tapi kalau sekarang ni, di saluran TV okey ya, sedang berlangsungnya perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Dah ada satu dah gol untuk Argentina. Jadi dapatkan perlawanan secara percuma untuk anda tonton di aplikasi RTM Click. 6.43 minit pagi waktu ini. Semoga hari ini apa yang dirancang berjalan lancar ya. Jangan lupa pukul 8.30 minit pagi nanti kita ada rancangan Yuk Dong Apa. Lily tidak akan keseorangan nanti bersama dengan Melaka dan juga Negeri Sembilan. Itu nanti punya cerita lah ya. Apa kata kita berhibur dahulu dengan lagu Mainan Cinta untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Kalau pagi ada yuk dongah untuk siaran Johor FM Permata Selatan, petang nanti pula ada apa? Ya, pukul 3.15 minit petang, ya, anda boleh saksikan silang budaya. Ya, pertemuan antara Johor FM dan juga Keningau FM. Cerita tentang roti kacang pul. Wow, sedapnya, lama tak makan kacang pul. Ini antara sarapan yang popular di negeri Johor. Kalau nak jalan-jalan dekat Johor ni, sempena tahun melawat Johor 2026, bukan saja jalan, kan? Kita ada makanan yang menarik juga untuk anda cuba. Antaranya ni lah, kacang pul. Seronok jalan dekat Johor ni. Apa yang tak ada, semuanya ada, kan? Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang hadir di ruangan komen WhatsApp Johor FM ni. Antaranya kita ada Kak Ina Pekan Enas. Katanya salam hujung minggu untuk rakan-rakan SKS dan juga pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Selamat hari lahir untuk siapa tu? Hari lahir Kak Seri Bulan. Wah, antara pendengar kita juga tu. Happy birthday, Kak. Ismail Musa dari Simpan Renggam menunjukkan ucapannya untuk isteri, untuk sahabat dan juga pendengar serta rakan-rakan yang mengenali, ya. Terus hadir bersama Kak Ida Musa gitu. Salam bagi Sabtu katanya di Aura Permata. Semoga semua ceria dan juga salam hujung minggu. Baik, berehat seketika sampai kita layan Piala Dunia 2026 sambil dengar Johor FM Permata Selatan. Dan seketika nanti, utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Aura Permata.

0: tak nak dengar.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
2: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
4: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
5: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
2: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
6: Ini projek-projek kerjaan persekutuan, kerjasama kerjaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
2: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
0: memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
7: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
8: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
2: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yeo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran, Catra Matu.
9: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
10: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
11: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu, saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
2: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
12: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
2: Nurul Farhana Aini Harun.
13: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
13: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman

0: sekarang ni boleh tonton di saluran TV. Okey. Hari ni apa saja perancangan anda? Kena cakna dulu keadaan semasa lagi-lagi bab cuaca kan? Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sebelah pagi ni ya, tiada hujan jangkaannya, manakala sebelah petang pula dijangka ribut petir di beberapa tempat, dan malam jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Ya, lepas ya tonton Piala Dunia 2026 ni, bolehlah keluar sarapan pagi ni eh. Kan, nak ke mana tu? Boleh cari banyak tempat menarik di negeri Johor dan juga makanan sarapan pagi yang boleh anda cuba ya. Macam-macam ada dekat Johor. Nanti Lily akan kongsikan sikit-sikit lah eh. Nak lebih dalam Yuk Dong Aba nanti ya. Baik, untuk jam ini antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, kita ada lagu Jejak Keidaman. Juga Fabulous Cat, Bawa Ku Terbang. Dan terus menghiburkan kita di jam ini, Juliana Bonus. Yang mana satu? Semuanya menanti anda, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: daripada masa pemindahan lah, daripada yang warung bawah. Lepas tu majlis suruh naik ke atas ni, masa awal-awal tu lah. Satu tong nasi pun tak habis masa tu.
1: Lepas tu bila dah mula belajar buat kereta sendiri tu, last-last terfikir, baik buka bengkel. Bila dah buka bengkel, mula buat sikit. Lepas tu tak sangka pula jadi besar macam ni. Ha, memang tak sangka.
2: Balik kejayaan ramai usahawan kecil hari ini, ada kisah jatuh bangun yang jarang diketahui masyarakat. Ada yang bermula hanya dengan gerai kecil di tepi jalan, ada juga yang pernah kehilangan pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Namun, menerusi bantuan pembiayaan serta latihan bimbingan tekun nasional, ramai berjaya bangkit semula dan membina kehidupan lebih stabil.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Tanjung Berita.
1: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tengah buat apa tu? Sarapan pagi ke? Ataupun baru nak keluar pergi jogging ke tengah memandu? Tak apa, apa saja sedang anda lakukan sekarang ni, Lily temani anda ya. Tapi nak kongsikan dahululah klik tajuk berita, nanti kita sambung dengan lagu eh. Hiburan-hiburan juga. Berita kena ambil tahu kan, cakna kan. Ini insiden letupan bom tak baik. Kerajaan Thailand beri pampasan RM80,000 ya kepada Muhammad Yusri. Ini apa yang berlaku baru-baru inilah. Dan apa yang dikongsikan di sini, Muhammad Yusri dan juga rakannya pergi ke Thailand dan terkena dengan letupan bom tersebut. Namun tidak cedera parah ya. Pampasan disalurkan menerusi dana kerajaan Thailand bagi kerosakan harta benda dan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat insiden keselamatan. Apa yang dilaporkan lagi, dua rakyat Malaysia cedera akibat terkena letupan bom kira-kira 11.40 minit pagi Isnin lalu. Dan Ketua Polis Wilayah Naratiwat katanya hasil siasatan mendapati serangan itu sebenarnya menyasarkan sebuah kenderaan lain dan bukannya kepada dua rakyat Malaysia. Hati-hati semuanya ya, nak bercuti ke, nak ke mana-mana ke. Seterusnya, ini apa yang berlaku di Kajang. Dua pelajar cedera kemalangan tiga kenderaan. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kajang, kejadian kira-kira 12.50 tengah hari yang membabitkan dua motosikal dan juga sebuah kereta. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah motosikal ditunggang pelajar lelaki berusia 16 tahun melanggar bahagian belakang kiri sebuah kereta yang sedang bergerak. Akibat pelanggarannya, penunggang motosikal hilang kawalan sebelum terjatuh di atas jalan. Dan pada masa yang sama juga, satu lagi motosikal yang ditunggang pelajar berusia 17 tahun bersama pembonceng lelaki yang datang dari arah belakang gagal mengelak lalu melanggar motosikal yang terjatuh. Jadi, kedua-dua penunggang motosikal mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Siasatan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, seterusnya, cerita tentang kompleks PKNS Shah Alam. Kembali beroperasi ya selepas patuhi langkah keselamatan. Ini susulan insiden kebakaran di premis itu. Dan PKNS dalam kenyataan memaklumkan pihaknya mengambil tindakan pantas mengikut prosedur operasi yang ditetapkan untuk pastikan keselamatan pengunjung, penyewa dan juga warga kerja. Hasil pemeriksaan awal, pihak pengurusan fasiliti bangunan mendapati kebakaran dipercayai berpunca daripada panel unit pakej penyejuk udara yang terletak di dalam bilik unit pengendalian udara ya di tingkat satu bangunan berkenaan. Dan kejadian itu mengakibatkan bekalan elektrik serta sistem pendingin hawa di kawasan terlibat dihentikan sementara sebagai langkah keselamatan. Baik, nanti Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak melangkah ke bahagian sukan. Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Kalau kita tengok di saluran TV OK dan juga stream secara percuma di aplikasi RTM Klik, pertembungan antara Argentina dan juga Cabo Verde masih kekal satu sama ya. Nantikan keputusannya sekejap saja lagi dan nak habis perlawanan tu. Berdebar juga ni kan. Baik, beralih pula ke sukan di Malaysia. Badminton Ling Qing dalam fasa tingkatkan prestasi. Ya, jelas Ling Qing peningkatan daripada kejohanan bertaraf Super 100 dan Super 300 kepada Super 500 serta Super 750 menuntut peningkatan dalam pelbagai aspek kerana tahap persaingan jauh lebih mencabar. Bak kata pemain perseorangan wanita negara Wong Ling Qing. Kita doakan terbaik untuk Ling Qing. Dan seterusnya, cerita tentang Pecut Negara. Ada pakar dari Afrika Selatan dilantik untuk ketua jurulatih Pecut Negara. Namanya Thabo Mathebedi. Dan apa yang dikongsikan di sini, pelantikan itu dibuat bersama Majlis Sukan Negara selepas meneliti permohonan serta kriteria daripada 4 calon bagi mengisi jawatan berkenaan. Dan ini untuk memperkukuh lagi persiapan skuad pecut kebangsaan menghadapi beberapa kejohanan utama termasuklah Sukan Asia 2026 dan juga Sukan SEA 2027. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk Klik Tajuk Berita bahagian Sukan. Jangan ke mana-mana. Menantikan rancangan Yuk Dengar Ber di jam seterusnya. Terus kekal setia di Aura Permata.